0: Selamat pagi, saya Manggi seputar Jambi News Update edisi Senin 3 Agustus 2026 dan berikut informasi berita selengkapnya. Hari ulang tahun ke-52 Perumda Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi dijadikan momentum untuk memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan air bersih sekaligus mendorong kemandirian perusahaan daerah. Pesan tersebut disampaikan Wali Kota Jambi Maulana saat menghadiri syukuran hari ulang tahun Perumda Tirta Mayang. Di lapangan kantor Perumda Tirta Mayang turut hadir Wakil Wali Kota Jambi Diza Hadra Aljosa. Menurut Maulana, perjalanan selama 52 tahun harus menjadi bahan evaluasi agar Perumda Tirta Mayang terus bertransformasi menjadi perusahaan daerah yang sehat, profesional, dan mampu memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat. Dia menegaskan peningkatan pelayanan harus diwujudkan melalui respons yang lebih cepat terhadap keluhan pelanggan, peningkatan kapasitas produksi, pemerataan distribusi air, serta penurunan tingkat kehilangan air akibat kebocoran jaringan. Saat ini, kata Maulana, Perumda Tirta Mayang telah melayani sekitar 109 ribu pelanggan. Kedepan, jumlah pelanggan diharapkan terus bertambah seiring peningkatan kapasitas pelayanan. Selain peningkatan pelayanan, Maulana juga mendorong Perumda Tirta Mayang memperkuat kemandirian usaha. Menurutnya, di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, perusahaan daerah perlu mengembangkan berbagai sumber pembiayaan melalui inovasi dan kerjasama investasi, sehingga tidak bergantung sepenuhnya pada APBD.
1: Baru saja Anda mendengarkan seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96 FM Radio Manggis. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.
2: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740-1367.

Himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman.

0: tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
3: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
2: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
3: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
2: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.

Selamat pagi, saya Manggis. Terima kasih banyak untuk Anda masih setia di program Seputar Jambi yang menemani pagi Anda dengan aktivitasnya di hari ini Senin 3 Agustus 2026. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada. Selamat pagi, semangat luar biasa dalam aktivitas Anda. Kita kembali masuk dengan informasi berita selengkapnya.

Produktivitas pemerintah Kota Jambi dalam meraih penghargaan di tingkat nasional kembali membuahkan hasil. Berbagai inovasi dan pembenahan yang dilakukan di bawah kepemimpinan Wali Kota Jambi Maulana bersama Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosa, berhasil mengantarkan Kota Jambi meraih predikat sangat baik dalam penilaian kinerja pelayanan terpadu satu pintu dan percepatan pelaksanaan berusaha atau PENKIN tahun 2026. Pemerintah Kota Jambi berhasil meraih nilai 86,622 untuk kategori pemerintah kota di seluruh Indonesia. Capaian ini meningkat signifikan sebesar 6,576 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada angka 80,046. Keberhasilan tersebut sekaligus menempatkan Kota Jambi sebagai salah satu daerah dengan kinerja pelayanan perizinan terbaik di Indonesia. Bahkan mampu mencatatkan nilai lebih tinggi dibandingkan sejumlah kota besar lainnya seperti Kota Yogyakarta, Kota Makassar, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Malang. Capaian tersebut menjadi bukti nyata komitmen pemerintah Kota Jambi dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, efektif, transparan, dan berorientasi pada kemudahan berusaha. Penghargaan ini juga menegaskan keberhasilan pemerintah Kota Jambi dalam mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif melalui penguatan sistem pelayanan perizinan yang terintegrasi dan berbasis digital. Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan apresiasi atas keberhasilan pemerintah Kota Jambi meraih predikat sangat baik pada evaluasi PENKIN tahun 2026. Dia menilai hasil PENKIN tahun 2026 tidak hanya menjadi ukuran terhadap kualitas pelayanan publik, tetapi juga menjadi indikator penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama kepercayaan para pelaku usaha terhadap iklim investasi di Kota Jambi.

Dan kita beralih ke informasi berita selanjutnya, puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September 2026 tidak hanya meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga mulai berdampak terhadap berkurangnya debit Sungai Batanghari. Kepala BPBD Provinsi Jambi, Bahyuni, mengatakan penyusutan debit sungai merupakan dampak yang tidak dapat dihindari apabila musim kemarau berlangsung dalam waktu yang panjang. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menyulitkan masyarakat dalam memperoleh air bersih, sekaligus menjadi kendala bagi petugas saat melakukan pemadaman kebakaran lahan. Karena itu, pemerintah Provinsi Jambi menghimbau masyarakat agar menggunakan air secara bijaksana selama musim kemarau. Bapak Gubernur sudah mengingatkan masyarakat supaya menggunakan air secukupnya karena saat ini kita baru memasuki puncak musim kemarau. Berdasarkan informasi dari BMKG, puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung mulai pekan terakhir Juli hingga September 2026 mendatang. Selain ancaman kekeringan, Bahyuni juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap potensi penyebab kebakaran yang kerap dianggap sepele. Ia mencontohkan kebakaran yang terjadi di pinggir jalan di Kabupaten Bungo. Menurutnya, kejadian tersebut diduga kuat dipicu puntung rokok yang dibuang sembarangan di tengah kondisi rumput yang kering. Bahyuni mengaku pernah melakukan simulasi sederhana di kawasan Rantau Panjang. Dalam simulasi tersebut, bara rokok yang diletakkan di atas tumpukan rumput kering langsung memicu api hingga ketika terkena hembusan angin. BPBD Provinsi Jambi terus melakukan patroli di wilayah rawan kebakaran serta mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Jangan membuang puntung rokok sembarangan dan jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Pencegahan jauh lebih penting agar kebakaran tidak terus tambah meluas.

Ya, saya Manggis, nanti kita akan balik lagi dengan informasi berita lainnya. Selamat pagi juga untuk Anda yang sudah siap-siap mau berangkat ke tempat aktivitas ya, yang menggunakan kendaraan pribadi, roda 2 atau roda 4. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Anda dan tetap patuhi semua aturan dan rambu-rambu lalu lintas. Hati-hati di jalan, semoga Anda selamat sampai di tujuan aktivitasnya. Yang masih setia mendengarkan Radio Manggis, jangan kemana-mana, nanti kita balik lagi tetap di program Seputar Jambi.

0: Deh, babe, harus minum Ultraflu ekstra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu ekstra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu ekstra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu ekstra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu ekstra.
2: Ultraflu ekstra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu ekstra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu ekstra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: berlanjut. Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi

0: dan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Mari Pro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Mari Pro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Mari Pro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

Selamat pagi, saya Manggis. Terima kasih banyak untuk Anda masih bersama Radio Manggis 96 FM Jambi dengan rangkaian informasi berita di program Seputar Jambi.

Terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada maupun yang baru bergabung ya di pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda dan segala aktivitasnya. Kita kembali masuk dengan informasi berita selengkapnya.

Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon meminta aktivitas penampungan batu bara atau stokpil yang berada di kawasan Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi segera dipindahkan keluar dari kawasan tersebut. Pernyataan itu disampaikan Fadli Zon saat memberi

memindahkan aktivitasnya secara mandiri tanpa menimbulkan dampak terhadap pelestarian kawasan. Sementara itu, Pamong Budaya Ahli Muda Balai Pelestarian Kebudayaan Jambi, Novi Hari Putranto, menjelaskan bahwa kawasan KCBN Muaro Jambi telah memiliki sistem zonasi berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 135/M/2023 tentang sistem zonasi kawasan cagar budaya peringkat nasional Muaro Jambi. Dalam keputusan tersebut, kawasan KCBN Muaro Jambi dibagi menjadi 3 zona, yakni zona inti, zona penyangga, dan zona pengembangan dengan total luas mencapai 3.981 hektar. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan Kementerian Kebudayaan terkait pembagian dan aturan masing-masing zona di kawasan KCBN Muaro Jambi. Menurutnya, kawasan cagar budaya tersebut merupakan aset yang berada dalam kewenangan Kementerian Kebudayaan, sehingga pemerintah daerah akan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan.

Wali Kota Jambi Maulana menegaskan bahwa kehadiran sekolah rakyat menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Hal itu disampaikannya saat menghadiri pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Jambi tahun ajaran 2026-2027 yang dibuka Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani di Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo. Menurut Maulana, program yang digagas pemerintah pusat tersebut memberikan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas sekaligus membangun karakter dan keterampilan sebagai bekal masa depan. Pada tahun ajaran 2026-2027, Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 menerima lebih dari 300 peserta didik jenjang SD, SMP, dan SMA. Seluruh siswa berasal dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2, sehingga program tersebut dinilai tepat sasaran bagi masyarakat yang paling membutuhkan. Maulana mengatakan pemerintah Kota Jambi bergerak cepat menyiapkan lahan dan infrastruktur sesuai arahan pemerintah pusat, agar pembangunan sekolah rakyat dapat segera direalisasikan. Kedepan kawasan sekolah akan terus dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung, mulai dari sarana olahraga, tempat ibadah, hingga fasilitas penunjang pembelajaran lainnya. Maulana memastikan seluruh peserta didik telah melalui proses verifikasi sehingga benar-benar berasal dari keluarga yang berhak menerima manfaat program. Lebih dari sekedar memberikan akses pendidikan, Sekolah Rakyat juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui program pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan bersama Kementerian Sosial. Orang tua peserta didik akan mendapatkan pelatihan keterampilan dan pendampingan usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Ya, selamat semuanya, itulah rangkuman informasi berita di program Seputar Jambi ya untuk hari ini Senin 3 Agustus 2026. Ya, selamat melanjutkan kembali semua aktivitas Anda pagi hari ini. Tetap semangat dalam pekerjaan Anda dimanapun Anda berada dan apapun itu profesi pekerjaannya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan badan juga dan selalu berhati-hati dengan aktivitas yang Anda jalankan hari ini. Pastikan tetap stay tune terus mendengarkan Radio Manggis 96 FM Jambi karena masih banyak lagi program lain yang akan hadir menghibur Anda dalam aktivitasnya. Saya DJ Ale, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani Anda di program Seputar Jambi. Sekaligus saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Nek. Alhamdulillah, Pak Nek wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Nek. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Nek. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Nek.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
4: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
2: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotik-apotik terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
5: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapoin dengerin yang lain? Radio Manggis muantap goyangnya. Mainkan.

0: see about it.
1: Waktu menunjukkan jam 8 pagi. Awali aktivitas dengan penuh semangat.
2: Wisata dan kuliner.
1: Kuliner. Salah satu tempat wisata alam di Jambi yang menawarkan pemandangan alam nan indah adalah air terjun Telun Berasap. Air terjun dengan ketinggian kurang lebih 50 meter ini berada di dalam kawasan

Air dari air terjun Telun Berasap ini adalah sungai-sungai yang berhulu di sekitar Gunung Tujuh, dan sumber utama airnya adalah air terjun Gunung Tujuh, yaitu air terjun yang mengalir dari bibir Danau Gunung Tujuh yang terdapat di puncak Gunung Tujuh. Keunikan lain dari air terjun ini adalah terdapat goa di balik tirai airnya. Derasnya air yang jatuh membuat akses masuk sangat sulit ke dalam gua tersebut. Sampai sekarang, gua tersebut belum dijelajahi secara menyeluruh. Wisatawan akan merasa nyaman berjalan menuju tempat ini karena jalanan sudah tertata rapi dengan pemandangan ladang kentang. Air terjun ini dinamakan Telun Berasap bukan karena adanya asap yang timbul, tapi karena butiran-butiran air terpental jatuh sangat kencang hingga menimbulkan kabut di sekitarnya. Air terjun Telun Berasap diusulkan menjadi pembangkit listrik tenaga air karena kencangnya air yang turun. Bagi wisatawan yang ingin melihat air terjun lebih dekat, pengelola Taman Nasional telah menyiapkan pondokan untuk menyaksikan keindahan air terjun tanpa terkena runtuhan air yang kencang. Jika kita berkunjung ke tempat ini pada pagi hari, maka kita bisa melihat pelangi membentang di sekitar air terjun tersebut. Bagi wisatawan yang ingin mengabadikan pemandangan ini dengan kamera, diharapkan untuk berhati-hati karena air terjun yang menyerupai hujan gerimis bisa membasahi kamera Anda. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi

kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu, kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar

0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Tepat di pukul 9 pagi, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Deh, babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala, flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit berlaku. Lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

Di momen-momen Agustusan ya, di hari ini Senin 3 Agustus 2026 ya, detik-detik dalam rangka persiapan menyambut 17 Agustus 2026 di 81 tahun.

Ya, selamat pagi untuk saya Manggi semuanya dimanapun Anda berada, dari A sampai Z tanpa terkecuali. Ya, kita samperin dulu deh pagi-pagi ya. Mudah-mudahan hari ini cuaca mendukung, panas cetar membahana badai gitu ya. Kayak alis apa namanya, bulu matanya Syahrini gitu. Oke deh, selamat pagi untuk Anda semuanya yang pagi hari ini masih setia mantengin Radio Manggis di pagi suasana Senin Anda. Hari Senin awal aktivitas, hari Senin awal hari ya. Menemani suasana pagi Anda dengan mendengarkan Radio Manggis ya, semoga semakin terhibur. Terutama buat saya Manggis yang sudah disibukkan ya dengan segala pekerjaan Anda dimanapun Anda berada dan apapun itu profesi pekerjaan Anda.

Yang pastinya terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada. Ya pokoknya untuk semua pendengar Radio Manggi seantero jagat raya, baik itu dunia maya dan dunia nyata. Nah untuk Anda semuanya kita doakan mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun ya, semua pekerjaannya juga mudah-mudahan semuanya lancar ya, dipermudah untuk semua urusan Anda, diberikan juga keberkahan dalam rezekinya, dan kita doakan saya Manggi sekeluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin.

Semangat goyang manggis, yuk goyang yuk ya, menemani Anda sampai nanti jam 12 siang ya. Seperti biasa di Semangat Goyang Manggis ya, pagi hari ini bisa gabung ya di komentar Facebook Manggis Pasiful dan juga komentarnya di WhatsApp-nya Radio Manggis ya. Kalau untuk telepon-teleponan nanti kita buka jam 11 siang. Nah, sabar ya buat yang telepon-teleponan ya. Kita bongkar-bongkar dulu deh untuk yang pengen komentar-komentarnya di Facebook Manggis Pasiful maupun juga yang kirim

Ya, yang pastinya selamat pagi buat Anda semuanya seantero kota Jambi dan sekitarnya, ya, dari ujung ke ujung lah, ya, dari beberapa kabupaten Provinsi Jambi, ya. Karena memang kondisi Provinsi Jambi saat ini sedang dilanda kemarau. Karena memang dari informasi BMKG dan BPBD, ya, itu mengingatkan kepada kita ini puncak. Nah, ini puncaknya musim kemarau dari akhir bulan Juli atau bulan 7 sampai nanti September atau bulan 9. Waduh, perjalanan 2 bulan nih, saya manggis, ya. Puncaknya musim kemarau. Jadi untuk Anda lebih waspada dan lebih menghemat lah, ya. Yang namanya penggunaan air bersih di rumah, jangan boros, ya. Mengingat debit air Sungai Batanghari semakin lama semakin menyusut dan menurun, mengakibatkan juga aliran air-air di beberapa lokasi tempat saya manggis mungkin ada agak-agak gangguan gitu, ya. Tapi yang pastinya buat Anda semuanya, ya, tetap yang namanya harus menjaga kesehatan. Karena di musim kemarau, puncak musim kemarau ini, ya, banyak sekali penyakit-penyakit yang menyerang tubuh, mulai dari batuk pilek, demam, radang tenggorokan, tenggorokan sakit, ya, dan keluhan-keluhan lainnya lah. Apalagi ini kan kita sedang mengalami panas ekstrim yang melanda Provinsi Jambi, termasuk kita dalam kota nih terutama, ya. Bukan hanya kita sih, sebenarnya provinsi-provinsi lain juga mengalami dengan kondisi yang sama. Nah, cuman karena kita di Jambi kan kita mengalami banget, ya. Dan juga beberapa hari ini memang kondisi panas ekstrim itu sampai di atas 35 derajat Celcius, saya manggis. Tuh, jadi makanya untuk Anda lebih hati-hati dan waspada, untuk selalu mengindahkan dan mendengarkan himbauan dari BMKG dan

Agar menemani suasana bagi Anda, ya siap-siap aja nanti kita akan bacakan komentar-komentar yang sudah pada gabung ya di Facebook Manggis Pasiful, maupun juga yang kirim ke nomor WA Radio Manggis ya di 0811 74 51 500. Jangan lupa saya Manggis ya, kalau seandainya request lagu di no, di apa di WA-nya Radio Manggis, jangan lupa sebutin namanya siapa, tinggalnya di mana gitu ya. Gak usah lengkap-lengkap alamatnya ya, nanti kita datengin lah kalau terlalu lengkap ya. Ya cukup aja misalnya namanya si A, tinggalnya di mana ya, misalnya tinggalnya di Telanai, apa tinggalnya di Simpang Rimbo gitu ya, apa tinggalnya di Buluran. Nah, jadi kita enak, kita bacain namanya ada, tinggalnya di mana, lagunya apa, salamnya buat siapa. Kan enak komplit gitu ya. Jadi jangan hanya hilang-hilang timbul gitu ya, kalau untuk Anda yang mungkin mau request-request lagu-lagu kesukaan Anda, apalagi kan lagunya bebas untuk hari ini. Iya deh, nggak apa-apa, saya Manggis ya, nggak apa-apa ya. Ya udah deh, kita goyang dulu deh, nggak apa-apa ya. Iya nggak apa-apa. Ini lagunya yang nggak apa-apa.

0: Setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Mau request lagu-lagu kesayangan kamu, SMS atau WA di 0811-74-51-500.

0: Oke deh, selamat pagi kembali untuk saya Manggis semuanya. Masih di Semangat Goyang Manggis. Yuk, goyang yuk.
1: Yang sungguh sangat mencintaimu.
0: Ya, selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung ya, mantengin Radio Manggis 96 FM di suasana Senin ya. Di luar juga kayaknya cuaca cukup cerah ya. Cerah atau panas nih? Waduh, ya beda tipis lah kayaknya ya. Karena memang kondisi di Kota Jambi dan sekitarnya beberapa hari ini yang kita rasakan ya, panasnya cukup ekstrim sampai malam ya, hawa gerahnya masih melanda. Nah, jadi makanya untuk saya manggil semuanya yang sedang beraktivitas terutama di luar ruangan ya, kita ingatkan selalu untuk Anda lebih prepare untuk body Anda atau kesehatan tubuh ya. Karena apa? Karena Anda sendiri yang tahu ya, kekuatan dan kapasitas tubuh Anda seperti apa dalam bekerja. Terutama nih yang kerjanya di lapangan terbuka ya, kena paparan panas, hujan, ya apalagi kita hujan kan agak kurang nih ya. Mungkin ada tapi intensnya cuman sedikit atau ringan. Nah, jadi untuk Anda nih dikarenakan kondisi panas ekstrim ya, jangan sampai Anda bekerja itu mengalami yang namanya dehidrasi atau kekurangan cairan. Jadi makanya disarankan kalau kerja itu bawa air minum ya, ukurannya ya ukuran kayak botol-botol 1,5 liter gitu atau mungkin 2 liter ya, karena memang kondisi kita harus diperbanyak lah ya. Kalau minimalnya itu 2 liter per hari atau 8 gelas ya, dari kita mulai baru bangun tidur sampai malam. Tapi tergantung juga pekerjaannya saya manggis. Kalau misalnya pekerjaannya gak terlalu berkeringat ya mungkin 8 gelas per hari. Tapi kalau Anda yang memang kerjanya itu keringatan dan sebesar biji jagung ya kalau kata orang tuh ya, itu mah harus benar-benar diperhatikan kembali, melebihkan untuk mengkonsumsi air putihnya. Kalau bisa air putih biasa, jangan terlalu banyak minum air putih es ya, karena itu juga kurang sehat atau mungkin tidak menghilangkan haus itu dengan kondisi yang lama, tapi malah lama-lama tuh bikin tambah haus jadinya, karena keseringan minum air es juga kurang bagus di kondisi panas ekstrim sekarang.
1: Yang dulu akan setia padaku, tapi ternyata.
0: Ya, jadi saya manggil semuanya, BMKG juga ya merilis ini informasi untuk cuaca nih hari ini Senin ya 3 Agustus ya. Jadi sepanjang hari ini kondisi langit di kawasan diperkirakan cerah merata. Nah, jadi berdasarkan laporan yang diperbarui pada pukul 3:57 waktu Indonesia Barat, suhu udara harian di Jambi berada di kisaran 25 hingga 32 derajat Celcius ya, dengan tingkat kelembapan udara bervariasi antara 57% hingga 94%. Sementara itu angin dominan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 2 hingga 13 km per jam. Jadi untuk cuaca hari ini saya manggis ya, pukul 8 pagi itu pagi hari ya, suasana Jambi diprediksi cerah dengan suhu sekitar 28 derajat Celcius. Nah, kondisi ini dinilai cukup bersahabat dan nyaman bagi masyarakat yang beraktivitas. Nanti jam 2 siang menjelang tengah hari hingga siang, suhu udara meningkat hingga mencapai puncaknya 32 derajat Celcius di bawah langit yang tetap cerah. Jadi ingat nih, kalau udah mulai tengah hari, sepertinya kondisi panasnya semakin meningkat ya, 32 derajat Celcius. Nah, mulai pukul 8 malam, memasuki malam hari cuaca berangsur sejuk dengan suhu menyentuh 26 derajat Celcius. Ya, jadi memang perbedaannya cukup signifikan saya manggis ya. Jadi makanya diingatkan nih untuk Anda yang bepergian ya tengah hari ya, itu lagi naik-naiknya tuh suhu panas ya, 30-an ya, 32 atau 33 derajat Celcius. Ya kita masih mending ya, masih di bawah 35 kalau di luar provinsi Jambi. Ada yang 36, 37. Nah, jadi makanya diperhatikan kembali berbagai macam kegiatan Anda di luar ruangan kalau sudah mulai tengah hari ya, dikarenakan kondisi panas ekstrim. Kita yang pastinya buat saya manggis semuanya, silakan aja yang pengen ikutan gabung ya di Semangat Goyang Manggis ya, untuk komentar-komentarnya di Facebook Manggis Pasiful dan juga di nomor WA ya di 08 11 74 51 500. Nanti saya bacakan jam 10 pagi kita mulai bacain komentar-komentar Anda, dan untuk telepon-teleponan kita mulai nanti jam 11 siang ya. Jadi untuk Anda, persiapkan diri Anda yang pengen ikutan gabung di Semangat Goyang Manggis. Yuk, goyang yuk. Ya udah, kita goyang dulu deh ya untuk pagi hari ini.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Nih. Alhamdulillah, Pak Nih wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Nih. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Nih. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Nih.
2: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Tepat di jam 10 pagi. Tetap semangat untuk hari ini.
5: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
6: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan

0: himbauan Ditlantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.

0: menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada syarat kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, Alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
1: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Yang manggis, yuk goyang yuk. Tong teng tong teng teng teng tong teng teng.
1: Dicek balasnya lama.
0: Oke deh, selamat pagi, saya manggis semuanya. Menemani suasana pagi Anda ya, jam 10 pagi. Wow ya, terasa, gak terasa ya, udah jam 10 aja. Gak terasa juga cuaca di luar kayaknya ya. Oke deh, yang pastinya terima kasih banyak untuk saya manggis yang selalu mantengin Radio Manggis 96 FM ya, di kawasan Jalan Dr. Hajima nomor 201, Kampung Manggis, Jambi. Menemani Anda semuanya yang lagi pada sibuk ya dengan pekerjaannya dimanapun Anda berada ya. Apapun itu profesi, karena setiap orang pasti punya pekerjaan yang berbeda ya. Dan juga yang ada di rumah, yang lagi pada sibuk juga dengan pekerjaannya, atau mungkin lagi pada duduk-duduk santai sambil mantengin Radio Manggis, pengen banget nungguin dong ya lagu-lagu yang bakalan di request ya untuk Anda yang udah pada masuk komentarnya di Facebook Manggis Pasiful atau juga di nomor WhatsApp-nya Radio Manggis. Dan juga terima kasih banyak buat Anda juga yang mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Mungkin ada juga beberapa negara tetangga kita yang mendengarkan Radio Manggis ya. Karena memang jangkauan streaming ini cukup sampai keluar.

negeri ya, karena kalau sudah mendownload aplikasinya itu gampang ya, bisa mendengarkan Radio Manggis. Biarpun Manggisnya ada di Jambi, Anda tinggalnya mungkin di Kuala Lumpur atau Anda tinggalnya di Thailand, waduh jauh banget. Iya, karena memang kan negara Indonesia ini kan negara yang cukup banyak menyumbang tenaga-tenaga kerja Indonesia yang mencari dolar-dolar di luar negeri. Nah, kita ini negara yang paling banyak menyumbang TKI dan TKW ya. Kalau TKI kan mungkin buat cowok ya, kalau TKW ya wanita gitu ya. Jadi memang negara Indonesia ini penyumbang terbanyak tenaga kerja Indonesia, baik itu pria dan wanita, yang bekerja mulai dari di Timur Tengah ya, di Arab, di Asia Tenggara, sampai mungkin ada beberapa negara Eropa. Nah, tapi kebanyakan sih biasanya sih Asia Tenggara ya, ada yang kerjanya di Thailand, ada yang kerjanya di Taiwan, Hong Kong, Cina. Ya kalau di Timur Tengah ya di Arab, di Dubai, di Turki, ada yang di Eropa mungkin beberapa negara gitu ya. Nah itulah makanya banyak sekali orang-orang Indonesia sekarang ini yang pergi merantau mencari rezeki ya, tergantung hoki lah ya, karena memang bukan berarti negara kita Indonesia ini kekurangan tempat untuk apa namanya mencari rezeki, enggak, tapi mungkin mereka sudah punya skill dan mereka punya niat dan juga mungkin sudah mental. Karena apa ya, kalau kita kerja keluar negeri itu kan salah satu yang paling kuat itu adalah mental baja ya, kuping badak. Nah itu yang memang harus kita punya di apa namanya, di skill yang mungkin di luar dari ilmu pengetahuan. Jadi makanya benar-benar harus diperhatikan kembali ya. Pokoknya untuk semua yang sedang beraktivitas, tetap semangat luar biasa untuk Anda. Oke, selamat semuanya. Tadi kita ngomongin masalah tentang panas ekstrim ya. Nah, jadi ini kita berikan untuk Anda ya beberapa tips lah ya untuk menghadapi cuaca panas ekstrim ya. Dapat kita lakukan dengan mencukupi kebutuhan cairan tubuh. Di antaranya ya, menjaga dehidrasi dan kesehatan tubuh. Minum air putih secara teratur ya, sebanyak 2 hingga 3 liter sehari tanpa harus menunggu haus. Dan juga perbanyak konsumsi buah-buahan yang kaya air seperti semangka, melon atau jeruk ya, untuk membantu menjaga keseimbangan cairan. Dan juga harus membatasi minuman-minuman berkafein atau minuman-minuman manis karena dapat memicu dehidrasi lebih cepat. Jadi kalau kita nih keseringan minum yang manis-manis itu bukannya apa ya, selain manis bikin kita jadi tambah haus, ditambah lagi cuaca yang cukup panas. Nah, jadi buat kita semuanya yang ada di Kota Jambi dan sekitarnya, untuk melindungi diri dari paparan panas ya, hindari aktivitas di luar ruangan pada jam puncak panas dari jam 11 siang sampai jam 3 sore atau menjelang asar ya. Gunakan payung, topi atau kacamata hitam saat terpaksa harus keluar rumah. Pakai tabir surya atau sunscreen ya, minimal SPF 30 pada bagian kulit yang tidak tertutup pakaian. Jadi untuk Anda nih yang keluar rumah mungkin pakai baju lengan pendek ya, pakailah tabir surya atau sunscreen ya. Kalau yang perempuan tahu tuh biasanya apa ya. Dan gunakan pakaian longgar yang berbahan cerah dan menyerap keringat seperti bahan katun ya. Serta hindari bahan-bahan yang berwarna gelap atau baju-baju yang berwarna gelap. Dibalasnya lama, mungkin sudah mulai bosan atau ada yang... Oke lah semuanya ya, kita cek dulu deh, kayaknya udah pada masuk komentar-komentarnya yang di Facebook ya. Nanti kita lihat juga yang ada di WhatsApp-nya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Semangat goyang Manggis ya, darinya Mbak Mira di Tangkit, anggota baru nih DJ. Iya, salam kenal buat saya Manggis ya. Salam kenal juga buatnya Mbak Mira yang ada di Tangkit ya. Lagunya dong Sayang, darinya Bajul Danu dan Fit Dara Ayu ya. Buat DJ Ale sehat selalu, bahagia. Makasih buat Mbak Mira di Tangkit. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Semangat goyang Manggis, ada yang bolos lagi ya DJ. Aduh Mbak Murti Uti, gak bolos Mbak Murti Uti, kabur. Lagunya dong ya, Tresno Sejati darinya Trio Macan ya. Buatnya Ale selamat tugas, happy selalu. Makasih juga Mbak Murti Uti. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Semangat goyang Manggis darinya Bang Agung SPDI. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Ya kicau-kicau mulu ya.
Ya, salam kompak aja untuk semua saya Manggis ya. Buat DJ Ale, selamat tugas aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum DJ Ale. Waalaikumsalam. Darinya Bunda Tasyawati Cempaka Putih hadir. Lagunya di reject ya. Buatnya DJ Ale, makasih ya. Assalamualaikum DJ Ale. Waalaikumsalam. Semangat goyang Manggis. Darinya Mbak Ririn Azahra. Lagunya Berkelana yang remik ya. Salam kompak aja buat saya Manggis semuanya. Buat DJ Ale, selamat tugas.

Oke lah sayang semuanya, slow respon, iya sabar ya. Buat yang pengen ikutan telepon-teleponan nanti jam 11 kita langsung buka dengan jumlah penelpon yang banyak-banyak. Iya, karena jam 11 sampai jam 12 tuh lumayan banyak kita angkat telepon nanti untuk Anda ya. Pokoknya siapin aja lagunya apa gitu saya manggis ya, biar gak pada bingung nanti pengen dengerin lagu apa. Akhirnya menemani suasana pagi Anda ya, menjelang siang ya di hari ini. Buat yang lagi beraktivitas ya, baik itu yang ada di pasar, yang ada di los ya, yang ada di Gang Siku, yang ada di Terminal Rawasari, yang ada di pasar kawasan Kota Tua. Nah, kawasan Kota Tua sekarang ada-ada. Jadi itu salah satu destinasi tempat yang menghidupkan kembali suasana zaman dahulu ya. Jadi kawasan Kota Tua ini itu berada di depan Hotel Duta saya manggis. Itu ramenya dari sore sampai malam. Jadi bisa menikmati kuliner-kuliner sampai malam ya. Karena itu udah diresmikan oleh Bapak Wali Kota ya. Jadi sekarang ini pokoknya Jambi ini udah terkenal banget sama kuliner ya. Contohnya aja kuliner Brojo Sumantri yang ada di Sipin, dari mulai kebun jeruk ya, pom bensin kebun jeruk, sampai arah mau ke TAC, itu di sepanjang jalan kanan kiri. Waduh, kulinernya dari sore sampai malam full. Mau nyari makanan apa sih Manggis? Nongkrong aja jalan di sepanjang jalan Sipin ya, mulai dari Aston, Hotel Swiss Bell sampai ke atas lagi ya. Deretan itu memang sudah jadi pusat kuliner Jambi, kuliner Brojo Sumantri. Nah, kalau di Kota Tua itu ada di pasar ya. Jadi banyak sekali, ada juga kuliner murni. Nah, di murni juga banyak. Jadi memang Jambi ini sekarang sudah mulai dilirik dan menjadi destinasi kuliner, dan sudah mulai didatengin oleh beberapa pendatang dari luar Jambi lah ya. Tapi lebih dominan sih memang domestik atau dalam wilayah dalam kota Jambi dan sekitarnya dan kabupaten. Yang pastinya menghibur Anda semuanya. Ya udah yuk kita goyang dulu bersama. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Manggis 96 FM.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584.

0: Iya, Babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan paracetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: berlanjut. Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Senen.

0: Selamat pagi menjelang siang, saya Manggi semuanya masih menemani Anda di suasana aktivitas ya. Tetap semangat untuk Anda semua.
1: Aku pamit ngantang yo.
0: Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mantengin Radio Manggi 96 FM ya, menemani suasana pekerjaan ya dimanapun Anda berada. Dan tetap stay tune terus, semoga terhibur ya untuk menemani segala pekerjaan Soe Manggis, apalagi yang ada di tempat kerja ya. Di jam-jam segini biasanya banyak sekali pekerjaan yang sudah mulai menumpuk. Nah, jadi sambil mantengin Radio Manggis, semoga terhibur ya dengan alunan lagu-lagu yang kita hadirkan juga untuk Anda sampai nanti jam 12 siang. Yang mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada juga semuanya terima kasih banyak ya. Semoga semakin terhibur sambil terus mendengarkan Radio Manggis di Semangat Goyang Manggis. Yuk, goyang yuk.

Ya, semangat semuanya di suasana siang hari ini ya, masih dari informasi BMKG dan BPBD ya, menghimbau juga di puncak musim kemarau ini, kita diingatkan selalu untuk lebih menjaga lingkungan sekitar. Di antaranya tidak membuang puntung rokok sembarangan di rumput-rumput kering, dan tidak melakukan pembukaan dengan membakar lahan gitu ya. Dan terus juga buat saya Manggis ya, untuk lebih berhati-hati dengan barang-barang elektronik di rumah lah. Apalagi untuk Anda nih, karena kondisi panas ya, terkadang bisa menyebabkan yang namanya konslet. Nah, jadi makanya untuk lebih memperhatikan kondisi kebakaran ya. Karena memang sekarang ini Kota Jambi agak terkepung nih ya, dengan beberapa lokasi yang terjadi kebakaran hutan dan lahan, di antaranya di wilayah Muaro Jambi dan juga di seputaran Tanjung Jabung Barat atau juga Tanjung Jabung Timur ya, maupun juga beberapa kabupaten yang mungkin ada beberapa yang terkena dampak dari musim kemarau dan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Wow.

Ya, makanya diingatkan selalu buat saya Manggis ya, jangan membuang sampah sembarangan ya, buanglah ke tempat-tempat yang lebih aman dan juga tidak mengganggu apa namanya ya, kondisi bau-bau yang menyengat ya di lingkungan tempat tinggal sekitar pemukiman warga yang padat penduduk. Terutama juga buat saya Manggis yang mungkin sampah-sampah kering kalau bisa ya dibuang aja, jangan dibakar ya. Karena kalau dibakar kan otomatis merembet ke rumput-rumput kering atau daun-daunan kering, ranting yang kering, yaitu kan bisa membuat terjadinya pemicu lah akibat terjadinya yang namanya kebakaran. Mulai dari awalnya api kecil, lama-lama bisa membesar. Nah, jadi sekarang ini kan tim-tim dari BPBD ya, dari pemadam kebakaran itu kan sedang berjibaku ya untuk memadamkan beberapa lahan yang sedang terkena dampak dari kebakaran hutan dan lahan. Ya kalau dihitung-hitungnya udah berapa ratus hektar nih ya, tempat-tempat yang sudah mengalami karhutla di Provinsi Jambi dan sekitarnya.

Salam semangat goyang manggis ya, darinya Bunda Nadia Purnama hadir lagunya dong Nona Minang ya. Salam kompak aja buat saya manggis semuanya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Semangat goyang manggis darinya Bang Alimin ya. Pas banget di berdua langsung ngirim ya. Lagunya Rumput Tetangga ya buatnya DJ Ale, terima kasih. Oke lah, terima kasih juga buatnya Bang Alimin.

Darinya Abah Waisal Samplangan Gianyar Bali hadir. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Bang DJ Ale. Waalaikumsalam. Semangat goyang manggis ya, dari Bang Adarianto Sungai Gelam monitor ya. Lagunya Cintaku Sekuat Tiang Listrik. Menyapa untuk semua fans manggis, selamat siang, selamat aktivitas. Buatnya Bang DJ, selamat tugas.

Oke lah, sayang semuanya, jangan kemana-mana. Nanti siap-siap kita terima line telepon di 24187 jam 11 sampai jam 12 siang. Ya, untuk Anda yang pengen request lagu-lagunya, nanti bisa gabung di Semangat Goyang Manggis. Yuk, goyang yuk.

0: alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tepat di pukul 11 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
2: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Imbauan Ditlantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Serius nih, nggak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
2: Kurasa nggak perlu. Badanku masih segar nih.
1: Oh, mantap deh.
2: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
3: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Oke deh, selamat siang, saya Manggis semuanya. Masih di Semangat Goyang Manggis. Yuk, goyang yuk ya, menemani suasana siang Anda dengan segala aktivitasnya yang sedang berlangsung ya. Oke deh, kita lanjut yuk. Buat yang pengen ikutan gabung di line telepon di 24187 sampai jam 12 siang ya, silakan bergabung ya di Semangat Goyang Manggis. Dan juga gak lupa nih buat yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada, terima kasih banyak ya. Semoga terhibur, baik itu ada yang ada di rumah maupun juga yang bekerja ya, dimanapun lokasi tempat kerjanya. Semoga semakin semangat ya, seperti cahaya siang hari ini tambah menyala kayaknya kota Jambi ya. Oke, kita langsung aja angkat telepon dulu ya di 24187. Halo, Semangat Goyang Manggis.
1: Semangat Jambi, semangat Manggis, semangat Bangali.
0: Oh iya, Semangat Goyang Manggis, yuk goyang yuk, itu passwordnya.
1: Oh iya, iya. Lupa.
0: Oh lupa yuk, ya goyang, oh berarti yuk. Jarang masuk ke Mbak Tata nih ceritanya ya.
1: Ada
0: sering. Ada ya. Jadi kalau passwordnya Mbak Tata itu yuk goyang yuk. Nah gitu.
1: Yuk goyang yuk.
0: Oke. Apa kabar nih Bang Temi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
1: Bang Ali sehat.
0: Alhamdulillah. Mau digoyang dengan lagu apa?
1: Ini sudah boleh lagu yang original.
0: Boleh, silakan original.
1: Kalau original sih maunya lagu darinya anu apa? Manis Manja Group.
0: Ah, yang mana?
1: Hari.
0: Seribu Hari.
1: Iya.
0: Seribu Hari Manis Manja ya.
1: Oke,
0: okay lah, siap.
1: Salamnya buat semua fans aja ya.
0: Oke, okay, Bang.
1: Hari Senin, selamat aktivitas ya.
0: Mm-hmm.
1: Buat Bang Ali, selamat tugas.
0: Iya.
1: Selamat hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya buatnya Bang Temi. Halo, Semangat Goyang Manggis.
2: Yuk goyang yuk.
0: Ayo goyang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya
2: masih
0: juga?
2: Boleh,
0: kenapa?
2: Masih boleh enggak?
0: Boleh, silakan. Ori-ori mau ori semua juga boleh. Hah?
2: Buat salam terakhir.
0: Oh, salam terakhir. Saya pikir malam
2: iya,
0: terakhir
2: salam
0: tadi.
2: Terakhir.
0: Oh, salam terakhir ya.
2: Semangat.
0: Oke, Bunda.
2: Selamat pulangnya ya.
0: Iya.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum, lagu ditunggu.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bunda Nadia Purnama. Halo, Semangat Goyang Manggis.
2: Yuk goyang yuk.
0: Ayo goyang, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bunda salah lagi hari ini. Komennya ke Tata ya sekarang.
0: Ya, gak apa-apa, toh juga saya bacanya mungkin gak mungkin bacaan Tata juga kan. Iya. Karena memang gitu. Jadwal Tata gitu ya.
2: Iya, karena jadwal Tata. Karena kan lagi di motor tuh bentar mau komen. Ternyata hari-hari lagi salah jadi
0: gak apa-apa, sama aja sih Bunda. Siap, lagunya apa Bunda?
2: Sudah naik ya.
0: Kenapa?
2: Direjek aja deh.
0: Direjek udah diputar tadi Bunda.
2: Lagu apa lagi?
0: Iya, mau ori boleh, original.
2: Ya, ori aja deh ya, ini lagi nonton gratis.
0: Ya deh, siap.
2: Lagunya Termiskin di Dunia.
0: Termiskin di Dunia, oke.
2: Terima kasih ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buatnya Bunda Tasyawati ya di Cempaka Putih. Halo, Semangat Goyang Manggis.
1: Goyang yuk.
0: Ayo goyang Cik Rusli.
1: Lagi-lagi di pondok goyang.
0: Waduh, pondoknya goyang-goyang ya Cik ya?
1: Iyalah, itu juga goyang.
0: Waduh, mantap, berarti pondoknya pada dangdutan semua di sana ya?
1: Iya.
0: Gimana kabarnya Cik Rusli, sehat ya?
1: Alhamdulillah, kuat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Berarti Cik Rusli ini masih di sawah nih ya?
1: Ya, lagi berumput.
0: Oh iya, berarti lagi apa namanya? Lagi neduh-neduh sebentar ya.
1: Ya,
0: lagi berat. Oke. Mau digoyang dengan lagu apa, Ci?
1: Kalau ada lagunya Di Mana Cintamu.
0: Hah?
1: Di Mana Cintamu?
0: Di Mana Cintamu?
1: Ya, Cintamu.
0: Di Mana?
1: Sumpahmu.
0: Di Mana Sumpahmu?
1: Iya, ada lah.
0: Di Mana Sumpahmu? Itu lagu siapa ya, Di Mana Sumpahmu ya? Gak ada lagunya kayaknya, Ci.
1: Kalau Si Miskin Bercinta.
0: Oh ada, Si Miskin Bercinta ya.
1: Ya.
0: Oke lah, siap. Lagunya ditunggu ya, Ci.
1: Ya, terima kasih ya waktunya.
0: Sama-sama Cik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak juga ya buatnya Cik Rusli ya. Oke, saya manggis yuk. Kita goyang dangdutan dulu ya. Nanti bisa ikutan gabung lagi. Sabar, nanti bisa gabung lagi di 24187. Kita puterin dulu lagunya.

0: Deh babe, harus minum ultraflu ekstra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu ekstra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum ultraflu ekstra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum ultraflu ekstra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu ekstra.
2: Ultraflu ekstra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah gak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu ekstra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu ekstra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: berlanjut. Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Mangga.

Oke deh, lepas dari pukul 11:33. Waduh, setengah jam lagi saya Manggis, kebersamaan kita di Semangat Goyang Manggis ya. Dan terima kasih banyak untuk Anda semuanya. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kita hadirkan. Kita masih lanjut kembali buat yang pengen ikutan gabung di Semangat Goyang Manggis. Yuk goyang yuk di line telepon 241 87.

0: Dan juga terima kasih banyak saya Manggis yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada ya. Selamat siang, mungkin jam-jam segini sebagian ada yang sedang menikmati makan siang ya. Dimanapun Anda berada, selamat menikmati makan siang Anda sambil mendengarkan Radio Manggis. Dan kita angkat kembali ya untuk line telepon kita di 24187. Oke deh, terputus, masih lanjut lagi. Halo semangat goyang Manggis.
1: Goyang yuk.
0: Ayo goyang Bang Tamrin.
1: Ya sehat aja.
0: Alhamdulillah sehat. Bang Tamrin sehat ya?
1: Sehat. Cuma kurang dikit aja.
0: Kenapa kurang Bang?
1: Kantong yang kurang.
0: Kantong kurang? Aduh gimana? Bang Tamrin kan jualan di Pang Angso 2. Masa kurang terus?
1: Iya, kantong tinggal iya. 10 ribu rupiah.
0: 10 ribu rupiah? Aduh. Jual ikan banyak-banyak Bang biar dapat duitnya banyak juga. Oke lah Bang Tamrin, mau digoyang dengan lagu apa Bang?
1: Bobok aja ya.
0: Hah? Kenapa?
1: Bobok.
0: Apa tuh?
1: Sebelum bobok ya.
0: Oh sebelum bobok. Oke lah siap. Lagunya ditunggu ya Bang.
1: Iya, selamat menikmati. Sehat berjaya.
0: Amin.
1: Iya,
0: sama-sama Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buatnya Bang Tamrin. Oke deh, terputus ya. Oke, masih kita lanjutkan kembali. Saya Manggis ya, masih bisa beberapa penelpon lah ya untuk menemani suasana siang Anda. Kalau sudah nggak ada lagi, nanti langsung aja kita

0: puterin lagu-lagunya untuk menemani suasana siang Anda. Dan kita puterin nanti lagunya sampai jam 1 siang ya, kalau misalnya saya manggis keburu jam 12 ya. Halo, semangat goyang manggis.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang juga Bunda. Kenapa Bunda?
1: Lalu gue deh, suara bundanya.
0: Serak-serak Dewi Persik ya.
1: Iya. Tapi herannya kenapa ya? Kalau nyanyi kok
0: lancar ya? Kalau nyanyi lancar. Iya. Kalau ngomong kayaknya agak serak berat gitu ya.
1: Mungkin jarang ngomong di rumahnya.
0: Oh iya, jarang ngomong tapi kebanyakan nyanyi ya Bunda ya.
1: Habis sendirian di rumah.
0: Oh gitu. Sendirian kan ada hiburan Bunda, selalu iya. Apa namanya? Live gitu ya.
1: Live. Heeh. Cuma nyanyi aja yang bisa keluar suara, kan kalau ngomong gak ada.
0: Gak ada ya.
1: Ini baru ngomong sama Ali dari pagi, baru ngomong sama Ali.
0: Iya, apa kabar nih Bunda?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Sehat ya Bunda ya.
1: Baru selesai masak.
0: Baru selesai masak.
1: Dari tadi dikejar sini gak dapat. Gak dapat lagi, kejar
0: terus. Kejar terus ya. Iya deh, siap. Bunda mau digoyang dengan lagu apa Bunda?
1: Terpaksa dari Roma.
0: Apa?
1: Terpaksa dari Roma.
0: Oh, terpaksa dari Roma Irama ya. Oh, iya. Iya deh, siap Bunda.
1: Ya,
0: oke Bunda.
1: Siang juga nanti durasi lagi
0: gimana? Siap. Oke. Okay.

0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buatnya Bunda Yati Sargawi. Halo, semangat Goyang Manggis.
1: Halo, semangat Goyang Manggis.
0: Iya, assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya Bunda siang ini?
1: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat, amin, alhamdulillah. Udah makan siang Bunda jam segini?
1: Belum.
0: Oh, belum. Oh, bentar lagi ya. Lagi, ya. Iya deh, sebelum zuhur ya Bunda ya.
1: Iya.
0: Mau digoyang dengan lagu apa Bunda?
1: Geboy Mujair.
0: Geboy Mujair. Oke deh, siap. Iya. Lagunya ditunggu ya Bunda.
1: Iya, makasih Mas Ali.
0: Sama-sama Bunda.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buatnya Bunda Hajah Sumarno. Iya. Karena memang terkadang di kondisi siang hari ini ya, buat saya manggil semuanya yang mungkin lagi pada disibukkan dengan segala pekerjaan ya, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan tubuh ya di musim pasca puncak kemarau yang sedang berlangsung ya di wilayah dalam kota Jambi dan provinsi lain juga sih sebenarnya. Mereka kalau ada provinsi lain udah dari berapa bulan yang lalu ya, itu udah kemarau mereka. Banyak yang sudah sumur-sumur pada kering, terus untuk mendapatkan akses air bersih juga agak susah ya. Jadi memang benar-benar harus diperhatikan kembali semuanya ya. Oke, saya manggil semuanya, sepertinya sudah tidak ada line telepon lagi. Ya udah deh, langsung aja ya kita puterin lagunya untuk Anda semuanya. Sekaligus juga saya DJ Ale pamit undur diri ya, menemani suasana siang Anda di hari ini. Yang pastinya terima kasih banyak yang sudah pada bergabung ya di Semangat Goyang Manggis di pukul 9 pagi tadi sampai menjelang jam 12 siang. Selamat beraktivitas dan selamat menikmati makan siang Anda bersama keluarga. Pastinya pantengin terus Radio Manggis 96 FM. Saya DJ Ale mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata. Pastikan tetap stay tune terus. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang malam ini aku tidur sendiri. Betapa sepi tanpa dirimu di sisiku.

0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
0: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367. Tepat di pukul 12 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
3: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
4: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: imbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis, Jambi Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur

0: dekat, silinder, glukoma, dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
1: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, Alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang Muslim.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Radio Manggis, heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
5: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
4: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
5: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
4: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
3: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821

0: Babe, harus minum Ultraflu ekstra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu ekstra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu ekstra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu ekstra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu ekstra.
2: Ultraflu ekstra dengan paracetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu ekstra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu ekstra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit berlanjut. Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 1 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Khusus hiburan suka-suka. Dan

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Hasmanggi, khusus hiburan suka-suka. Request-nya suka-suka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sohib Manggis. Bertemu kembali bersama saya DJ Ale di Khas Manggis. Request suka-suka.

Di edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026 bersama Radio Manggis ya di kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Saya hadir kembali menghibur Anda selama 3 jam ya sampai nanti jam 4 sore dengan lagu-lagu yang bervariatif yang kita hadirkan untuk Anda. Dan yang pastinya terima kasih banyak untuk Anda semua pendengar Radio Manggis ya dimanapun Anda berada ya dari A sampai Z ya tanpa terkecuali ini kita samperin dulu semuanya. Terima kasih banyak udah selalu setia terus mendengarkan Radio Manggis ya menemani suasana siang Anda hari ini. Terutama juga yang sedang beraktivitas atau yang baru selesai makan siang. Dan juga yang lagi pada istirahat di rumah bersama keluarga sambil menikmati suasana siang Anda di request suka-suka. Dan buat yang mendengarkan via streaming dari pagi sampai sekarang terima kasih banyak juga loh ya. Mudah-mudahan bisa menghibur Anda semuanya bersama Radio Manggis 96 FM.

0: Yang baru bergabung, selamat siang buat Anda. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Pekerjaannya lancar, rezekinya juga lancar. Dan kita doakan Saya Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pengen ikutan gabung di request suka-suka ya, silakan aja di line telepon kita di 24187, komentarnya di Facebook Manggis Pasifol, atau boleh kirim ke nomor WA-nya juga di 08 11 74 51 500. Iya, bagaimana cuaca di tempat Sohib Manggis jam 1 ini? Kalau di Kampung Manggis, menyala Kampung Manggis ya. Menyala, jadi jangan kemana-mana dulu nih kalau siang-siang kayak gini ya. Mendingan di rumah aja Sohib Manggis kalau misalnya nggak ada aktivitas ya. Tapi kalau Anda yang memang pekerjaannya dituntut harus keluar ruangan di tempat-tempat terbuka, ya kita ingatkan selalu lebih menjaga kondisi kesehatan lah ya. Terutama juga dengan kondisi panas ekstrim ini, panasnya sekitar ya tadi diinformasikan ya, sekitar 35 derajat Celcius atau 34 ya. Tapi yang pastinya untuk Anda tetap semangat ya, apapun itu mungkin kondisi cuaca yang sedang kita rasakan di Kota Jambi dan sekitarnya, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat Anda dalam melakukan pekerjaannya. Dan juga biar tambah semangat lagi, bisa kita hibur dengan lagu-lagu yang bakalan Sohib Manggis request di Khas Manggis ya. Oke deh, kita langsung aja terima dulu line teleponnya, baru nanti kita cek komentar di Facebook maupun juga di nomor WA. Halo Khas Manggis.
1: Request suka-suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu juga. Alhamdulillah sehat Bunda. Gimana kabarnya juga?
1: Alhamdulillah Bunda juga sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Dikubur sebelum mati dah.
0: Dikubur sebelum mati. Oke deh, siap Bunda.
1: Tidak ada hari tanpa lagu Jambi
0: iya,
1: pokoknya.
0: Iya, pokoknya kalau udah Khas Manggis perdana pasti Jambi gitu ya. Jadi harap-harap nih yang request lagu Jambi udah kepake dulu. Udah dicomot duluan di sesi 1 ya.
1: Iya, kemudian usaha telepon tahu-tahu masuk, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke lah, siap. Salamnya buat siapa Bunda?
1: Salamnya buat semua aja lah.
0: Oke deh, siap.
1: Bunda lagi mau makan nasi sama jengkol.
0: Sambal jengkicen ya.
1: Campur teri, sayurnya tumis, sawijen, ceplok telur.
0: Waduh mantap. Lengkap penuh piring kayaknya nih.
1: Lauknya telur dadar.
0: Oke deh, siap.
1: Menu sederhana, yang penting nikmat.
0: Iya dong ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya deh, selamat menikmati santap siangnya Bunda Tasyawati ya. Mantap ya, menggunung nih kayaknya menu lauk hari ini ya. Halo Khas Manggis.
2: Request suka-suka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Ijal.
2: Iya, dijalin.
0: Iya, apa kabar Bang?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah sehat juga. Iya. Masih di kantor lah ya, jam segini ya Bang ya.
2: Masih.
0: Dijalin. Semangat Bang ya, awal iya. Bulan ya.
2: Awal bulan, akhir bulan nampaknya sama.
0: Oh, sama aja. Berarti sekarang udah sama aja, mau akhir bulan, mau awal bulan gitu ya.
2: Iya, nggak ada pengaruh.
0: Nggak ada pengaruh ya, beda lah sama yang PNS-PNS gitu ya Bang ya.
2: Iya, betul.
0: Kalau yang wira swasta ini nggak ngaruh ke tanggal iya, kayaknya Bang ya.
2: Nggak, kita saat sekarang nampaknya, aduh.
0: Kenapa Bang? Agak-agak ini ya, kayak roller coaster ya, turun naik ya.
2: Iya, betul.
0: Ya deh, tapi nggak apa-apa, tetap semangat Bang Ijal ya. Iya, karena memang bukan
2: teman yang kita punya.
0: Iya, karena bukan Bang Ijal aja yang ngerasain ya. Oi, terputus Bang Ijal. Iya deh, nggak apa-apa, dicoba-coba lagi Bang Ijal, mungkin sinyalnya kali ya. Halo Khas Manggis.
3: Request suka-suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga Bang Putra Pulau Kijang.
3: Benar.
0: Iya, apa kabarnya Bang?
3: Alhamdulillah
0: baik sehat. Amin.
3: Suara kiri, suara.
0: Iya, mantap.
3: Kurang mantri sih.
0: Oh, sudah makan ya? Gimana cuaca di sana Bang?
3: Cuaca sekitar saya kayaknya tak mentu, kadang mendung, kadang panas, banyak panasnya.
0: Tapi lebih banyak panas ya?
3: Banyak panasnya.
0: Oke lah, siap. Mau request lagu apa nih Bang Putra?
3: Request lagu Tak Tega.
0: Tak Tega. Tak Tega darinya siapa Bang? Ada versinya Mukhtar Kelana, ada Roma Irama.
3: Mukhtar dulu.
0: Mukhtar Kelana ya.
3: Ya.
0: Oke lah, siap.
3: Lain kali waktu Roma Irama.
0: Oke lah, boleh.
3: Mukhtar dulu.
0: Iya, Mukhtar Kelana. Siap, salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat Mas Alim, dan selalu sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
3: Terus buat Dik Sinta yang ada di Palima ya. Terus buat Bunda Mama Elo, buat Bunda Jasumarno, buat Mas Samad, buat Pak Deslama, Pak D Ahmad, Pak D Sarpin, Pak D Satino. Ya, terusnya buat Mbak Vero, buat Ayang, terus buat Mbak Yati Sargawi, terus buat Bang Rudi, Bang Jal, ya Allah ngapa putus Bang.
0: Iya, sinyalnya mungkin tuh meleset.
3: Iya, ngapian dengan saya mungkin. Sempatan untuk saya. Buat Bang Rizal, Bang Tamrin, Bang Amarkan, Bang Ramban, Bang Siawan, buat Bang Alimin dan Bunda Nadia Purnamanya.
0: Iya.
3: Dan buat Mbak Wati dan Bang Aimannya, buat Rusli, buat Suci, buat Mbak Putri, buat Mbak Umi, buat Bedesila, sering lupa Bedesila tuh. Bedesila, Bedesolia, buat Mbak Naila, buat Mbak Karepianti, buat Pak Aceh, buat semuanya tanpa dikeluarkan yang belum disebut, mohon maaf.
0: Oke.
3: Ya, terima kasih lagunya Mas ya.
0: Iya, Bang Putra, ada siap.
3: Ya, dan kita semua berdoa dan sehat selalu Mas ya.
0: Amin.
3: Walaupun menjalani apa menghadapi pancaroba ini banyak patuh pilek.
0: Betul.
3: Iya.
0: Tetap jaga kesehatan ya.
3: Harus.
0: Oke.
3: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buatnya Bang Putra Pulau Kijang. Halo Has Manggis.
2: Halo, kita terima kasih.
0: Iya, Pak Desarpin.
2: Kok hafal nih?
0: Hafal suaranya Pak Deiki loh. Ora iso ilang-ilang loh suaranya. Karena lagi nelfon ya Pak De ya.
2: Iya.
0: Bagaimana kabarnya siang ini Pak De? Sehat?
2: Alhamdulillah. Panasnya perlu kurang panasnya.
0: Oh, berarti panasnya sudah agak redup-redup ya Pak De ya?
2: Iya.
0: Oh, alhamdulillah. Mudah-mudahan enggak terlalu panas menyala ya.
2: Iya.
0: Pak De, lagunya apa Pak De?
2: Apa yang Putra ada jadi tadi apa sekoe?
0: Lagunya enggak tega, tak tega.
2: Nah, ya itulah.
0: Oh, itu juga.
2: Iya.
0: Sama aja nanti lagunya.
2: Yang sekoe tadi yang
0: jadi. Roma Irama.
2: Iya.
0: Oh, gitu juga. Takutnya nanti sama nih lirik lagunya apa gimana nih? Apa beda lirik nih? Saya enggak tahu juga versinya nih.
2: Lagu lapar ada ya?
0: Lapar.
2: Iya.
0: Kenapa Pak De lapar mau makan?
2: Iya.
0: Pak De belum makan apa ya?
2: Belum.
0: Oh, belum. Ya, lagu lapar ya Pak De ya?
2: Iya.
0: Iya, ada. Salamnya buat siapa Pak De?
2: Ya, salamnya buat Mas Putra aku lebih yang mau. Mas Nuwun singgulane. Kanggo wadoni WKS.
0: Ya.
2: Kanggo Pak Sarpani lupa Putak. Kanggo Mbak Yani.
0: Iya.
2: Kanggo Bu Haji Purnama. Kanggo Bu Sela Bupati. Kanggo Bapak Ahmad.
0: Iya.
2: Kalem Banjar. Bapak Satino.
0: Iya.
2: Bapak Romlan Ahmad Bakso. Kanggo Bunda Akhir.
0: Iya.
2: Kanggo Bu Butet. Kanggo putra apa? Sapuan. Nah, karo Bapak Mbah Yo.
0: Iya.
2: Karo Mbah Semar.
0: Mm-hmm.
2: Karo Bapak Udin.
0: Iya.
2: Kanggo anu Wanto di
0: Kebun Sembilan.
2: Iya, iya. Kayak ingat. Iya, iya. Karo Bapak Ijal.
0: Mm-hmm.
2: Bapak Tamrin.
0: Iya.
2: Bapak siapa siko itu? Bapak kawan Ijal ke apa namanya?
0: Bang Tamrin.
2: Siko lagi? Ya, taro Tamrin.
0: Ah, Bang Tamrin, Bang Tamrin sama Bang Ijal.
2: Iya. Yo. Jadi kanggo Bapak kabeh lah, bingung aku.
0: Buat semuanya ya Pak De ya.
2: Iya, iya.
0: Oke Pak De, siap.
2: Iya, Kak Elanu. Bu Sulia karo Bu Ajeng.
0: Oke.
2: Kanggo Bu Yani Loba Bandung ya.
0: Iya.
2: Nah, kanggo kabeh wae ya.
0: Oke lah, siap Pak De.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Request suka-suka darinya Mbak Ririn Azahra, lagunya Birunya Cinta ya. Salam kompak aja untuk semua saya Manggis buat DJ, selamat tugas. Assalamualaikum Bang DJ, waalaikumsalam. Request suka-suka dari Bang Adarianto Sungai Gelam hadir ya, lagunya Pak Pos ya. Menyapa untuk semua fans Manggis, selamat siang. Buatnya DJ Ale, selamat tugas. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Request suka-suka darinya Penjahit Dani Lebak Bandung hadir ya. Salam kompak aja untuk semua fans Manggis, selamat siang. Lagunya Karambia Condong buat DJ Ale, selamat tugas, sukses selalu, amin. Doa yang sama buat Penjahit Dani sekeluarga. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Request suka-suka darinya Bang Alimin hadir ya, lagunya Joget Pucuk Pisang. Salam buat istri yang ada di rumah dan untuk semua fans yang lagi pada monitor ya. Buatnya Bang di buatnya DJ Ale, selamat tugas aja. Oke lah, saya manggil semuanya. Ya udah yuk, kita hibur Anda dulu dengan lagu-lagunya berikut ini ya. Oh ya, nggak lupa juga nih, selamat siang buatnya Bapak Sutarman. Iya, Bapak Sutarman yang lagi aktivitas di Jogja, lagi dengerin Radio Manggis ya dari Jogja dan sekitarnya. Selamat beraktivitas atau selamat dinas ya. Mudah-mudahan lancar semuanya, sehat selalu sekeluarga besar dan semoga terhibur sambil mendengarkan Radio Manggis yang ada di Jambi. Biarpun tinggalnya di Jogja gitu ya. Oke deh, menemani suasana siang Anda, langsung aja yuk kita hibur dulu. Jangan kemana-mana, saya Manggis, nanti bisa gabung lagi tetap di Khas Manggis. Request suka-suka.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaiki.

0: antibakteri dan anti kanker sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
1: Produk MariPro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.

0: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
3: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367. Tepat di pukul 2 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
4: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
3: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. 96 FM Radio Manggis Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis, saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT 3

0: 0852 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
1: Seiring balam dengan merbah, merbah bersarang di buku bulu. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan 10.
2: Ambil segenggam batang jerami, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
1: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

Oke deh, selamat siang kembali. Saya Manggis semuanya. Terima kasih banyak masih setia mendengarkan Radio Manggis. Ya, di siang hari ini di pukul 2 siang lewat 10 menit di Radio Manggis 96 FM. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada. Tetap semangat ya dengan segala aktivitas Anda. Dan yang sedang istirahat siang di rumah ya, apalagi sebagian dari saya Manggis ya, mungkin ya jam-jam segini tuh jam tidur siang ya. Akhirnya buat Anda yang lagi pada tidur siang, selamat tidur aja ya.

mungkin ada yang cuman baring-baring doang ya, tapi kupingnya tetap ke radio gitu. Ya gak apa-apa, apalagi kalau cuaca panas-panas kayak gini ya. Kalau panas ekstrim kayak gini tuh di rumah kayaknya gak bisa tidur deh kalau siang-siang kayak gini. Biarpun ditambah kipas angin ya, malahan apa hidupin kipas angin tuh malah tambah gerah gitu saya manggis ya. Beda dengan kayak AC alami gitu ya, udara atau angin yang masuk secara alami ya dengan kondisi kipas angin biasa. Karena memang semakin lama kita pakai kipas angin itu bukannya membuat tubuh kita jadi dingin, tapi semakin gerah ya, karena terlalu kelamaan menggunakan kipas angin di kondisi panas seperti sekarang.

0: Anda berada, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Jangan lupa istirahat yang cukup, terus makan dan minum yang sehat-sehat, konsumsi sayur mayur dan selingi buah-buahan juga, terutama yang lebih banyak mengandung serat air dan mengandung vitamin C ya. Contohnya sih yang dekat-dekat aja jeruk ya, jeruk manis lah ya. Jangan jeruk masem, saya manggis, apalagi untuk Anda yang punya riwayat lambung. Wah, itu enggak bagus banget ya. Pokoknya kalau Anda tuh punya kayak penyakit lambung ya, asam lambung, mah, itu kalau bisa jauhkanlah dari yang makanan asam-asam yang kecut-kecut yang bernuansa cuka-cuka gitu ya. Itu tidak bagus, nanti lama-lama tuh lambung bisa tipis, saya manggis ya. Nah, jadi makanya tuh untuk Anda mengurangi ya, bukan berarti tidak boleh dicicip, tapi mengurangi dan tidak boleh terlalu berlebihan. Oke deh, kita lanjut kembali yuk di request suka-suka. Lanjut di 24187. Boleh komentar juga di Facebook Manggis Pasiful atau langsung kirim juga ke nomor WA Manggis ya di 08 11 74 51 500. Kita angkat dulu penelpon yang berikutnya. Halo Has Manggis.
1: Musiknya suka-suka Ale.
0: Iya Mama Ella.
1: Panas banget Ale.
0: Banget panasnya mah.
1: Sampai keriting, sampai gosong, sampai mati. Allah.
0: Sampai gosong di dapur ya.
1: Gosong kalau mau panas 5 jam aja enggak
0: apa-apa. Jangankan 5 jam mah, setengah jam aja udah.
1: Keriput.
0: Aduh, mendidih. Kalau berdiri di luar tuh otak nih mendidih jadinya kayaknya.
1: Benar-benar Ale, emosi tingkat tinggi kalau
0: iya, benar.
1: Tuh, orang Ale, ya Allah.
0: Iya deh, tapi gak apa-apa, yang penting sehat ya Maya.
1: Alhamdulillah amin.
0: Alhamdulillah. Kalau mama mah seneng kalau cuaca panas kayak gini ya Maya.
1: Cepet airnya udah berapa hari tuh.
0: Hah? Berarti masih gangguan air juga di tempat mama nih?
1: Bener-bener.
0: Oh, tapi informasi-informasi kayak lagi perbaikan atau gimana ya, enggak?
1: Iya, dibilang itu apa.
0: Ada yang bocor
1: gitu.
0: Ada yang bocor kayaknya ya, pipa ya.
1: Nggak tahu lali pusing, puyang pala.
0: Iya deh, tolong dong perbaikannya disegerakan secepat mungkin ya.
1: Iya,
0: warga terminal Alam Barajo butuh banget dengan air.
1: Nyuci apa enggaknya kan memang butuh air.
0: Iya, betul-betul. Iya, Ma. Air siap.
1: Sumur juga udah mengering.
0: Iya.
1: Tangga apal hanyi, ya Allah.
0: Iya, banyak yang sumur-sumur pada kering nih kayaknya dari kemarin-kemarin ya.
1: Padahal musim hujan tuh Desember ya, Le, ya. Sekarang enggak, belum Desember udah panas banget. Biasanya tuh gimana sih?
0: Biasanya sih kalau biasa tahun-tahun sebelumnya kan kalau sudah mulai masuk ke Juli, Agustus, itu sudah mulai banyak basah-basah gitu, Ma.
1: Iya, benar.
0: Sekarang ini kayaknya kebalik cuaca kita. Biasanya iya, orang kalau ber gitu kan sudah banjir-banjiran gitu kan.
1: Padahal tahun kemarin enggak begini.
0: Enggak, benar, tahun kemarin masih maksudnya Juli Agustus masih ada hujan gitu mah.
1: Iya benar ya, udahlah.
0: Iya, namanya juga
1: ada air dibeli gitu.
0: Iya, namanya yang juga
1: bahayanya kalau WC melayang.
0: Jangan.
1: Tapi enggak lah kalau mandi
0: kan bisa
1: nebeng ke terminal.
0: Benar.
1: Ke terminal cuma males aja kadang Ale.
0: Iyalah, jauh ya Maya.
1: Jauh sih, jalan kaki bisa.
0: Oh, jalan kaki nyampe ya ke sana ya?
1: Deket cuman ya? Seberang jalan pembatasnya.
0: Oh gitu.
1: Cuman jalan batasnya.
0: Oke lah, siap Mama, request aku apa Ma?
1: Bayang-bayang rindu
0: Ale. Bayang-bayang rindu Rayola. Oke.
1: Salam Ale ya.
0: Boleh Mama.
1: Jadi Pak Desarpin ya Le?
0: Iya Pak Desarpin.
1: Pak Desarpani, bingung beda-beda tipis.
0: Iya, orangnya beda.
1: Beda orang?
0: Beda.
1: Tapi orang Jawa dua-duanya.
0: Kalau Pak Desarpin, Pak Desarpani, satu Kasang Lopa Alai, satu Suaputat.
1: Wah, jauh. Tetangga atau bukan?
0: Hah?
1: Tetanggaan lu?
0: Ya mungkin satu lokasi lah kayaknya mah.
1: Iya,
0: maksud satu.
1: Di Singeti satu. Salam ya Le ya.
0: Lanjut Mama.
1: Buat Pak Desarpani, Pak Desarpin juga, Budi Sila, Azami, Setiawan, Rizky Singeti. Ijalan Sudu, Tamrin, Bahyo, Pak De Ahmad, Si Rusli juga, Ahmad di dalam Banjar sama Budi Sumarno, Ramlan, Sofwan, Romblan juga, Putra Pulau Kijang, Abdullah, Ma'e, Mila, Bunda Wati, Mbak Susi dua-duanya, Andrea Ajeng, Mbak Mbala, Mbak Susi dua-duanya, ya Allah bulat aja, ya Allah siapa lagi ya? Ma'e udah juga, Andrea, Aurel, Vero, Sinta Palima, siapa lagi ya Li, Si Rusli, Siapa lagi sih? Pak D. Bapak Firdaus bersama istri. Udah semua lah, le. Udah beli, hani panah mendidih otak, le.
0: Iya, oke. Siap, Mama.
1: Buat hal yang pulang, hati-hati. Assalamualaikum, le.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, deh. Terima kasih banyak juga ya buat Mama Ela di Simpang Rimbo. Iya, benar tuh kata Mama ya. Kalau panas-panas kayak gini tuh kayaknya bawaannya uring-uringan gitu ya, mendidih rasanya ya, tapi itulah. Namanya memang sekarang kita lagi diuji dengan cuaca ekstrim ya, saya manggis ya. Bukan hanya di Jambi ya, tapi provinsi lain juga mengalami kurang lebih sama dengan kondisi kita. Halo Has Manggis.
2: Request suka-suka, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Ijal, masuk silakan.
2: Aduh.
0: Langsung menghilang Bang Ijal ya.
2: Ya, padahal kita tetangga itu kok sinyal bisa.
0: Iya, hilang, makanya ya. Saya kaget lah kok tiba-tiba Bang Ijal kok langsung putus gitu kan.
2: Iya.
0: Iya deh, tapi enggak apa-apa. Siap deh Bang Ijal.
2: Putra tua Kijang.
0: Iya, benar, makanya saya kaget lah kok Bang Putra yang masuk gitu kan. Iya deh, lagunya apa nih Bang Ijal?
2: Maelo lagu Minang.
0: Minang, iya ya, betul.
2: Iya, lagu apa aja lah. Lagu dangdut aja lah.
0: Oke, lagu dangdut.
2: Ya, saya minta bola aja.
0: Bola, bola, oke.
2: Indonesia, okay. Vietnam ini.
0: Oh, Indonesia, Vietnam.
2: Iya, penentuan untuk mudah-mudahan bisa lolos.
0: Siap. Oke, okay. Salamnya ya. Buat siapa Bang Ijal?
2: Ya, buat Didi Ali, selamat siang, selamat aktivitas, sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Mama Elo tadi ya.
0: Mm-hmm.
2: Ya, ikut sama Mama Elo tadi apa Pak Desa Panis sama Pak Desa Arpin ya.
0: Iya,
2: iya, salam kompak aja buat Nyarudi juga ya, Tamrin.
0: Mm-hmm.
2: Kak Butet, Pak Andrea, Watis, Pak Emannya juga Ajen, Budi Sila, Budi Surya juga.
0: Iya.
2: Yeah. Amar, Mas Romban, Bang Romban, Bang Alimin sama Bunda Nadianya, Bunda Yati Sargawi, Bunda Ismati juga.
0: Mm-hmm.
2: Buatnya Armi Muda juga ya.
0: Iya.
2: Yeah. Putra Pulau Kijang, Ki Rusli, Iing Abdullah Karpianti yang di Muksin juga.
0: Iya.
2: Buatnya Bunda Aja Sumarno, buatnya Bang Ahmad juga, buatnya Mbak Ayang juga ya.
0: Mm-hmm.
2: Papa Mama Inaya juga, buatnya Mbak Tina, Mbak Dokter juga, buatnya Putra RPN.
0: Iya.
2: Saida, Neng Nelly, semua-semua aja lah di Dile ya.
0: Oke, okay, Bang Ijal.
2: Mau pulang tadi nih. Penasaran nih, kok.
0: Saya pikir Bang Ijal udah di rumah nih OTW ya.
2: Iya, ini harus masuk lagi.
0: Oke lah, siap Bang Ijal.
2: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bang Ijal ya. Hati-hati di jalan OTW ke Kasangpudak ya. Selamat istirahat. Halo Has Manggis.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Sinta.
3: Siang menjelang sore.
0: Siang juga Mbak Sinta.
3: Pak DJ.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Mbak Sinta?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Oke. Mau request?
3: Kenapa? Ada yang bunyi toet-toet.
0: Bunyi apa?
3: Toet-toet.
0: Oh, ada ini ya, ada Mamang es krim lewat ya?
3: Bukan, itu pempe.
0: Oh, pempe ini pempe bawa pakai keranjang gitu ya?
3: Enggak, pakai gerobak.
0: Oh, pempe gerobakan. Pempe seribuan ya?
3: Seribuan enak banget, enak.
0: Oh, enak, mantap. Iya deh. Mau request lagu apa Mbak Sinta?
3: Mbak, ini aja deh Bollywood.
0: Heeh, yang mana?
3: Tujuh Dekato.
0: Tujuh Dekato. Ada.
3: Karena yang lain itu enggak ada di
0: DJ. Iya, benar. Karena memang kalau Bollywood ini satu juga orang jarang request. Jadi ya lagunya itu-itu aja. Yang minta terbaru juga mau enggak mau kita harus download dulu kan.
3: Pengen yang lain di DJ. Bilang sama itu Mas siapa yang namanya Mas Muri.
0: Iya, Mas Muri juga mau download lagunya apa? Karena kan nggak tahu sekarang ini kan Bollywood kan tidak se booming sebelumnya.
3: Nggak se booming tahun 90-an.
0: Iya, tahun 90-an 2000-an kan. Ya. Kalau dulu kan masih zamannya booming-boomingnya film-film India kan semuanya pasti tahu lagu-lagu Bollywood. Sekarang kan sudah mulai terkikis oleh zaman ke tahun 2026.
3: Iya, semuanya pernah nonton di bioskop.
0: Iya deh, siap. Salamnya buat siapa Mbak Sinta?
3: Buatnya DJ Alis ya selalu.
0: Amin.
3: Kalau haus-haus boleh kesini.
0: Oke siap, nanti haus kita mampir minum jus jeruk.
3: Di seberangan sana tuh ada es teh hijau, es tehnya original, okay. Ada siap
0: bersyukur. Iya, siap.
3: Tadi ada Bang Ijal ya?
0: Iya, betul.
3: Ijal sama siang jam sore. Banyak Bang Abdulan, selamat monitor Bang, selamat miss call.
0: Asik, yang di miss call Bang Abdullah.
3: Bang Abdullah, sehat selalu. Berbuatnya, Budi Sila udah masuk?
0: Bude Sila mungkin dia lagi sibuk di kebun nih. Atau ya, sinyalnya susah kayaknya biasanya.
3: Buatnya Bude Sila juga, buatnya Kak Butet, terus buatnya Bang Tamrin, buatnya Arman Bakun, Rudi Sengeti, Bunda Elo, Bunda Rido. Pokoknya buat siang manggi selainnya, selamat sore, siang menjelang sore. Ya selalu. Buat Bude Sri yang di Palima juga, mudah-mudahan masih monitor ya Bude, dijalin nih yang siaran.
0: Siap.
3: Buat keluarga di mana ya? Buat sepupu-sepupuku yang di Sengeti Sekenan ya.
0: Di Sengeti, pasti Bude Sila kenal tuh kalau sepupunya Mbak Sinta di Sengeti tuh.
3: Ya katanya ada yang kenal sama Uwa yang kipernya dari sebelah Papa Sinta.
0: Oh iya, mungkin masih ada sangkut paut sama Bude Sila tuh kayaknya kalau sepupuan ya. Iya Bude Sila, Bude Sila nih sinyalnya susah Bude Sila kayaknya nih.
3: Di Suaputat itu.
0: Ah kenapa?
3: Di Suaputat.
0: Tinggalnya sepupunya Mbak Sinta di Suaputat.
3: Ya itu uwa.
0: Oh uwanya Mbak Sinta di Suaputat. Wah jangan-jangan Bude Sila uwanya Mbak Sinta nih kayaknya.
3: Oh iya anaknya.
0: Iya.
3: Terus di mana tuh? Coba lagi di Sengeti, di Tunas Baru. Banyak Bang Ramlan, selamat miss call Bang. Apa kabar? Aduh, banyak miss call nih.
0: Asik, banyak miss call. Itu yang miss call itu minta dikirimin jus jeruk tuh. Panas-panas gini kan biar seger-seger gitu kan.
3: Yo, ayo. Banyak fans sama krunya Manggis boleh kesini.
0: Iya.
3: Kita selfie-an kita. Yang belum kenal boleh kenal ke sini ya.
0: Oke, siap.
3: Pokoknya semangatlah semuanya ya.
0: Iya, Mbak Sinta.
3: Belum kenal juga.
0: Iya, oke.
3: Lagunya ada kan?
0: Lagunya ditunggu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam darinya Bang Toyib hadir. Waduh, jauh-jauh nih Bang Toyib ya. Jangan-jangan nih udah 3 bulan enggak pulang-pulang gitu ya. Lagunya dong kandas ya, buatnya salam aja untuk semua fans Manggis. Oke lah, terima kasih banyak juga buatnya Bang Toyib. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Request suka-suka dong dari Bang Agung SPDI, lagunya Jamu Pegel Melarat ya. Salam kompak aja untuk saya Manggis semuanya, buat DJ Ale selamat tugas. Lanjut darinya Aba Wesel Samplangan Gianyar Bali hadir, terima kasih banyak. Selamat siang DJ Ales, yang juga darinya Mbahnya Hanan di Kuap Seberang, lagunya Cinta Ketok Magic ya, buatnya DJ

mudah-mudahan juga cuaca semakin sore semakin adem ya. Dan juga nanti bisa ikutan gabung lagi ya di request suka-suka. Ya pastikan tetap stay tune terus. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Manggis.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
4: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
3: Nah, kebetulan.

0: Kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan paracetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: berlanjut. Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Seget.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Tepat di pukul 3 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
6: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367.
7: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
8: 96 FM Radio Manggis, Jambi Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Serius nih, nggak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
4: Kurasa nggak perlu, badanku masih segar nih.
3: Oh, mantap deh.
4: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, kita perlu minum suplemen kesehatan baru, Neo Ultra Capsule. Nah, sebentar lagi nyampe. Ya, masih oke kan?
5: Neo Ultra Capsule, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu, kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cap Gold, produksi PT Hanson Pharma, baca aturan pakai, dan peringatan perhatian.

0: Oke, selamat sore saya Manggis, masih di Khas Manggis Request Suka-Suka. Terima kasih banyak untuk Anda semuanya, semoga terhibur ya dengan lagu-lagu yang kita putarkan. Dari jam 1 siang, sekarang sudah jam 3 sore lewat 8 menit, berarti masih ada 1 jam lagi untuk menghibur Anda di sore hari ini. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Yang lagi kerja tetap semangat, yang lagi istirahat selamat santai ya. Atau yang mungkin baru bangun tidur jam 3 sore, iya deh, selamat menikmati istirahat aja ya. Semoga menyenangkan tidur siangnya hari ini. Oke deh, kita masih lanjut buat saya Manggis yang pengen ikutan gabung ya di line telepon kita di 24187. Dan juga nanti kita cek kembali mungkin ada komentar yang belum terbaca, tapi kayaknya sih mudah-mudahan semuanya udah diputerin lagunya ya. Kita akan menerima kembali untuk line telepon ya. Untuk line telepon bisa lah sekitar 3 telepon atau 4 telepon lagi menjelang jam 4 sore. Halo Khas Manggis.
1: Request panas.
0: Aduh, request panas.
1: Iya.
0: Enggak request hujan.
1: Enggak iso gawe.
0: Enggak iso gawe.
1: Enggak, kasih Allah.
0: Apa kabarnya Bu Desila sama Pak De?
1: Sehat, Mas.
0: Alhamdulillah.
1: Balik tadi.
0: Baru pulang dari nyetak karet.
1: Jam berapa ya?
0: Jam 1, jam 2.
1: Jam 2 kurang seperempat.
0: Oh, jam 2 kurang ya.
1: Iya.
0: Panas,
1: panas.
0: Oh, di sana juga panas terik ya hari ini ya?
1: Kayak kemarin.
0: Kayak kemarin ya? Iya, memang cuaca panasnya memang kayak kemarin ya. Suhunya.
1: Ya, kayak lagi.
0: Suhunya luar biasa.
1: Ya, yang hitam tambah.
0: Yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam gitu ya. Kebalik-balik.
1: Yang hitam tambah kering mungkin.
0: Yang hitam jadi tambah manis gitu ya?
1: Iya, kopi ya.
0: Kopi benar.
1: Kalau dikasih gula banyak.
0: Iya benar.
1: Tepat.
0: Iya deh, ya. Alhamdulillah sehat Bu De.
1: Iya.
0: Lagunya apa?
1: Iya. Lagunya tadi sudah, tidak apa-apa lah ya.
0: Apa tuh?
1: Evita Mala.
0: Oh boleh.
1: Cinta parabola.
0: Cinta parabola? Oke, ya. Bu Desi, siap.
1: Tadi kan cinta ketok main.
0: Iya, ini cinta parabola. Siap. Harus dong, ya.
1: Jangan satu aja.
0: Oh, jangan satu aja ya.
1: Tapi kan cintanya lain.
0: Iya, beda itu.
1: Cinta-cintaan kali.
0: Cinta monyet ya. Iya deh, salamnya.
1: Anu. Omong Mbak Sinta ya. Mama Elo karo Bang
0: Bang Ijal.
1: Bang Ijal. Yang pertama sopo Mas?
0: Yang pertama tadi ada Bunda Yati Sargawi. Terus Bunda Tasyawati, ya. Terus Bang Tamrin.
1: Bang Tamrin ya. Bang Tamrin kok nyumput di mana Bang Tamrin?
0: Iya Bang Tamrin kemarin dicariin ya, kok enggak nongol-nongol gitu ya.
1: Kayak semut nyumput di lubang.
0: Kehilangan di lubang semut Bang Tamrinnya.
1: Iya.
0: Enggak keluar-keluar.
1: Keluar-keluar. Tadi itu Mama Elo nanya Pak De Sarpin Mas ya?
0: Iya Pak De Sarpin.
1: Itu di lopak alay apa di lopak mana sih?
0: Iya, kalau Pak De Sarpin lopak alay. Nah, kalau Pak De Sarpani kan suap putat ya. Kasang lupa alay Pak De Sarpin. Kalau Pak De Sarpani kan suap putat sengeti.
1: Iya, itu Mak Elo. Tidak ada nomornya Mak Elo dan tidak bisa ngasih. Yang ngeluas-luas aja lah ya.
0: Oke, Bu De.
1: Mau kayak ngomong di dapur loh.
0: Oke, siap.
1: Kalau mau ngolak kolang-kaling.
0: Wah, bikin kolak kolang-kaling.
1: Ya, ukiran sama pisang kepok.
0: Pisang kepok.
1: Digodok kemarin.
0: Oh, yang digodok kemarin dijadiin ya, kolak misalnya. Lagi. Mantap.
1: Kalau jadi, Mas.
0: Kalau jadi, kalau enggak jadi ya udahlah.
1: Iya. Soalnya badannya masih
0: remuk redam ya.
1: Bahaya lagi. Enggak
0: susah diungkapkan dengan kata-kata gitu ya.
1: Harus berjuang.
0: Perjalanan
1: apa-apa.
0: Perjalanan berapa puluh kilometer gitu ya, mengelilingi kota Jambi.
1: sampai linu-linu.
0: Sampai linu-linu.
1: Mas semangat ya.
0: Siap, Bude.
1: Selalu tinggal
0: amin.
1: Ya.
0: Amin.
1: Suwon, Mas.
0: Iya, Bude, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buatnya Bude Sila ya sama Pak De, selamat istirahat ya. Sepertinya hari ini panas merata ya untuk Kota Jambi dan sekitarnya. Halo Has Manggis.
2: Suka-suka.
0: Iya Bang Amarkan. Apa kabar?
2: Kabarnya baik.
0: Baik.
2: Benar banget.
0: Ah benar banget.
2: Ya, panasnya menyala.
0: Luar biasa. Tapi ya, sudah pulang lah ya di sekarang ya, ya di rumah ya. Iya
2: sudah
0: deh.
2: Sudah pulang.
0: Siap. Request lagu apa nih? Hah? Alhamdulillah sehat Bang.
2: Iya lagunya. Mm-hmm.
0: Lagunya?
2: Sohiba.
0: Yes. Oke.
2: Okay. Salamnya buat semuanya aja ya.
0: Oke, Bang.
2: Alhamdulillah selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak juga ya buatnya Bang Amarkan yang ada di Bakung. Halo Has Manggis.
3: Waktunya suka-suka Bang Ali.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Temi.
3: Iya.
0: Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Iya benar, memang hari ini sama kayak cuaca kemarin panas ya. Luar biasa.
3: Panasnya ini.
0: Mm-mm, benar.
3: Sampai ke dalam.
0: Sampai ke dalam ya, basah luar dalam ya Bang ya.
3: Iya,
0: basah luar dalam. Kalau panas Bang, buka kulkas Bang. Sembunyi dalam kulkas dulu.
3: Masuk dalam kulkas.
0: Iya, masuk dalam kulkas. Jempolnya aja masuk dalam kulkas ya. Ya ada siapa Bang, mau request lagu apa nih?
3: Lagunya ini ada ya, Evita Mala.
0: Yang mana?
3: Gelora Cinta.
0: Gelora Cinta.
3: Iya.
0: Gelora Cinta Evita Mala ada?
3: Ada ya.
0: Nah,
3: Ya itu deh lagunya.
0: Itu aja ya. Oke deh siap. Salamnya buat siapa?
3: Selamat ya. Siang, selamat panas-panas ini sudah siang jam sore lah.
0: Iya betul. Udah sore selamat nih Bang, udah jam 3-an.
3: Iya, jam 3-an ya. Ya buat Bang Ali ya, sama tugas ya.
0: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga buat Bang Temi ya di Sipin apa di Solo Sipin Teluk Duren ya. Wah, memang benar nih saya manggisnya panas-panas gini nih, enaknya tuh minum es dogan gitu ya. Pakai es dogan campur selasi, pakai sirup dikit ya. Terus tambah es batu, wah aduh, itu pasti sudah merontak-rontak tuh tenggorokannya saya manggis ya, dengerin es dogan pakai sirup, pakai selasi ya, ditambah lagi mungkin pakai kok apa nata de coco gitu ya, enak banget. Oke, masih kita coba lagi di 24187. Halo Has Manggis.
2: Pastinya suka-suka.
0: Iya, Cik Rusli.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya, Ci?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat ya, Ci ya?
2: Iya, baru nyampe rumah.
0: Baru nyampe di rumah. Iya, berarti udah selesai kerjanya ya?
2: Ya, mau ngejar sholat asar di rumah.
0: Oh iya, betul. Iya deh, siap. Mau request lagu apa nih, Ci Rusli?
2: Lagunya Tangis Rindu, Bella.
0: Tangis Rindu?
2: Ya.
0: Oke, siap. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Budi Sila tadi. Itu Amarkan tadi.
0: Iya.
2: Tadi Tony. Kemudian sudah itu buat Haja Sumarno.
0: Iya.
2: Bunda Wati, Bute, Pero, Icar Sianti, Mama Elo. Ayang Anita di Sungai Toman.
0: Iya.
2: Siti Nari Kampar. Rudi Ijal Abdullah Ijal Yusuf Tamrin Amarkan Tita Bikmar. Ramlan Kadir CS. Abah semua-semua gak
0: habis. Buat semuanya Ci. Oke siap Ci. Amin.
2: Ya, waktunya
0: sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak ya buatnya Ci Rusli dan merupakan penelpon kita yang terakhir. Assalamualaikum Dijala, waalaikumsalam. Request suka-suka lagunya dong ya, dari Rayola, Cinto Sataguah Karang ya. Kirim salam aja untuk semua fans Manggis dimanapun berada. Assalamualaikum Dijala, waalaikumsalam. Darinya Bunda Nadia Purnama hadir, lagunya Terlanjur Sayang ya. Salam aja untuk semua sahabat FRJ, GGD, Ngeluyur ya, tetangga di Tehok dan Kedemangan ya. Buatnya Dijala, makasih. Oke, sama-sama Bunda. Ya udah, saya manggil semuanya, menikmati suasana sore Anda. Kita hibur aja dulu dengan lagunya, sekaligus nanti kita dengerin waktunya azan sholat asar ya untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

0: hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi.

Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

0: Sri radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah kamu tertipu dengan banyaknya amal ibadah yang telah kamu lakukan, karena sesungguhnya kamu tidak mengetahui apakah Allah menerima amalanmu atau tidak. Jangan pula kamu merasa aman dari bahaya dosa-dosa yang kamu lakukan, karena sesungguhnya kamu tidak mengetahui apakah Allah mengampuni dosa-dosamu atau tidak."
1: Keluarga sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
0: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
0: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Oke, Soe Manggis, terima kasih banyak yang sudah pada gabung ya di Khas Manggis untuk hari ini Senin 3 Agustus 2026. Saya DJ Ale, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani Soe Manggis ya, yang pastinya tetap semangat ya untuk Anda yang masih bekerja maupun yang sedang istirahat di rumah ya. Selamat sore, selamat santai ya, menikmati sore Anda sembari menikmati secangkir kopi atau juga mungkin bikin teh manis ditemani aneka gorengan dan makanan lainnya sambil mendengarkan Radio Manggis, karena masih banyak lagi program lainnya akan hadir menemani Anda. Selamat sore, saya Manggi, salam sehat untuk Anda bersama keluarga. Masih ada beberapa lagu lagi yang akan saya putarkan sampai jam 4 sore. Tapi saya pamit ya untuk sore hari ini. Yang pastinya terima kasih banyak untuk Anda semuanya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diberkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium. Dapatkan produk Zigo 26, susu kambing Etawa Premium di radio kesayangan Anda ini.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 4 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rambut jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya

Simpang 3 Arizona atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok!

0: atau gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-306-4584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: B, harus minum Ultraflu ekstra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu ekstra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu ekstra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu ekstra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, B. Ultraflu ekstra.
2: Ultraflu ekstra dengan paracetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah enggak sakit campur lagi kan, B?
1: Ultraflu ekstra, benar-benar ekstra.
0: Ultraflu ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu ekstra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Merito. Tetesan herbal yang berhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, menggerakkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.

0: IP Ultra Flu Extra.
1: Ultra Flu Extra dengan paracetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
2: Ultra Flu Extra, benar-benar ekstra.
0: Ultra Flu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
1: Ultra Flu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit kepala.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Melipro. Tetesan herbal yang berhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Melipro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Melipro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Melipro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, menggerakkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asin berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Melipro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Segeti serta di Radio Manggis.

0: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
0: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
1: Sakit?
0: Iya Pak, lagi sakit.
1: Sakit apa Pak?
0: Glukoma Pak.
1: Gampang, obati saja dengan herbal Karina Mata Pak.
0: Iya, sudah Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Syukurlah Pak kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya Pak.
2: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Kardina Mata solusinya. Herbal Kardina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Kardina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
3: Informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Radio Mangi.
1: Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
2: Radio Mangi.
0: Dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201, Kampung Mangi, Jambi. Inilah Radio Mangi.

Ustaz ngomong ada poinnya tiga. Perbaikan pendidikan, perbaikan ekonomi, perbaikan politik. Pagi ini di Universitas Malahayati Ustaz ngomong berapa? Secukupnya. Yang pertama, Nabi datang mengajarkan kepada kita etika bagaimana menjaga waktu. Jangan sampai ada kosong tanpa ibadah. Kosong tidak ada. Tidak ada dalam Islam waktu kosong. Sampai-sampai ketika dia sedang luang waktu tetap berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli.

ala sunnah Muhammad. Tapi sesuai dengan kerja masing-masing. Misalnya tugas di rumah sakit, pelayanan, datang orang mau nanya, Pak, gimana keadaan pasien ibu saya? Subhanallah. Tentu enggak sesuai. Sesuailah masing-masing. Ngajar di lokal. Peserta kelompok 1, silakan diskusi. Sudah, Pak. Kelompok 2, diskusi. Sudah, Pak. Lanjutkan tanya-jawab. Selesai, Pak. Buka session 2. Bapak enggak? Subhanallah. Dia mesti ngomong. Ada saatnya ngomong. Ada saatnya enggak ngomong. Ada saatnya mulut berzikir. Tapi hati tak pernah putus mengingat Allah. Alladzina yadhkuruna Allah. Orang-orang yang berzikir mengingat Allah qiyaman. Waktu tegak. Wa qu'udan. Waktu duduk. Wa ala junubihim. Waktu berbaring. Andai mata sudah hampir terlelap, tetap dia baca. Bismika Allahumma ahya wa amut. Terbangun tadi pagi. Maka yang pertama dia ucapkan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Berikut ini mari kita baca doa penutup majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tiba-tiba datang kawan di sebelah, doa penutup majlis. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Rupanya selama

ngantuk tuh lihat. Tadi malam di tanah lapang ada yang ngantuk. Gimana mau ngantuk hujan? Yang kedua, Islam mengajarkan etika kepada Allah. Orang sekarang dianggap baik kalau tidak melanggar peraturan manusia. Tapi dalam Islam, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sudah sampai di masjid angkat takbiratul ihram, Allahu akbar, akhlak, mata melihat tempat sujud. Dan ke depan. Lihat ke depan, masya Allah. Cantiknya kali gerak ini. Dan lihat ke atas, wah, ada cicak tahun. Wah. Andai gatal sekalipun, tidak boleh dia garuk tiga kali berturut-turut dalam mazhab Syafi'i. Gatal. Gatal juga. Gatal lagi, berhenti cari kalpana. Nanti kena kurap kadas. Ada akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiblat mata ke tempat sujud, kiblat dada ke arah Baitullah, kiblat hati khusyuk kepada Allah. Mulut bergerak. Nah, ada sekarang orang salat dia Allahu akbar. Apa yang kau baca tadi? Terserah aku lah, apa kau baca tadi? Mulut. Sahabat Nabi namanya Khabbab ibn al-Arf. Ya Khabbab, ya. Kamu pernah salat sama Nabi? Pernah. Kamu lihat Nabi? Ya.

Tapi jangan gara-gara ini nanti sholat zuhur nih. Ketika teman sholat sunat. Dan kalau ngaji bukan untuk mengukur orang. Kita kalau punya meteran yang diukur diri kita. Sekarang orang punya meteran setelah dapat dia mengukur orang.

tidak tahu hubungan lewat HP. Tapi ingat, Allah sedang mengamatimu. Tidak ada CCTV. Pak Rektor sedang keluar kota. Ibu dekat tidak berada di lokasi. Tapi ada dia bersamamu. Siapa dia? Karena kebersamaan ma'iyatullah, merasa sunyi itu.

Yang agak lama puasa 13 jam setengah. Sahur jam 5 kurang. Kalau di Lampung jam 4.20 berbukanya nanti jam 6. Insyaallah lama, tapi ada yang lebih lama. Apa itu umrah? Oh, umrah itu lebih lama. Merasakan pengawasan Allah, yaitu etika akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Gatal hidung. Jangan sampai cabut bulu hidung. Karena kalau cabut bulu hidung tercabut, bayar dah. Sudah tercopot gimana, bos? Bayar. Masukkan lagi, ya enggak bisa. Rambut, takut. Kebetulan selesai. Labbaik Allahumma labbaik. Tiba-tiba ngerasa, ada yang nyangkut di gigi. Keluar dari Masjid Bir Ali, nampak kelihatan itu duri. Pohon korma. Cabut. Kena bayar. Denda, fidyah.

dia. Ketika mereka beribadah, mereka menyembah berhala. Ya Lata, ya Musa, ya Manat, ya Humar, ya Jibti, ya Tawud, ya Naham. Itulah Islam datang. Jangan lagi tujuh-tujuh. Tapi kau katakan tauhid. Ashadu an la ilaha illallah. Berapa kali kau ulang? Tadi masuk masjid. Tahiyat al-masjid. Usalli sunnata tahiyat al-masjid. Taqa'atain ta'ala. Qabliya subuh. Usalli sunnata subuhi rab'atain qabliyatan. Salat subuh. Usalli fardu subuhi. Kau sudah ulang tiga. Nanti duha. Usalli sunnata al-duha rab'atain. Ashadu an la ilaha illallah. Manhab syafi'i. Saya lihat Pak Ustaz ada yang itu mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi angkatnya sekali, turun sekali. La. Ashadu an la ilaha illallah. Kalau Hanbali, setiap lafaz Allah naik. Tahiyatul barakat. Salawatul karimatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

menguatkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini etika akhlak. Lalu kemudian dengan amina innaka amidun majid. Allahumma fi lima qaddamta wa ma akhartu wa ma asrafta wa ma alamta wa ma asrafta wa ma ta'lamu bi dunyaka wa qad wa anta al-akhir. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min jannati al-mahya wa min adhabi jannati al-masih ad-dajjal. Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Habis tu minta ampun sama Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Apa yang kau sedihkan dosa? Kiriman belum datang. Sangka. Ternyata tidak semua air mata karena penyesalan. Maka disebut air mata buaya. Karena buaya itu tidak punya pori-pori. Buaya tidak ada pori-pori. Siapa yang tidak percaya, pergi ke kebun binatang, cari buaya.

apa yang tak pernah selingkuh. Kecuali kalau naik ke darat. Pokoknya dia selama di air, setiap bodoh. Kalau sudah dia naik ke darat menjadi buaya, itu luar biasa. Nah, jadi kita ini harus harus adil menilai buaya. Tak selamanya dia jahat. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah.

saya kemarin di Makkah Madinah

der Sache zu sagen.

No, está.

Salam kepada orang hidup, semuanya selamat. Salam untuk yang dikubur, untuk apa? Supaya mereka selamat dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabr. Dari azab kubur. Maka ketika kita ketemu dengan orang, kita sangka dia sombong, tapi ternyata setelah salaman, assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullah. Tapi tetap urutnya betul. Assalamualaikum. Pendek. Ini sekarang banyak yang panjang. Assalamualaikum. Mana ada huruf waw di situ? Assalamualaikum. Oh, aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di mana orang mau dapat selamat, dapat rahmat, dapat barokah? Salamnya disingkat. ASSWRW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang makamnya di Al-Madinah Al-Munawwarah pun kita ucapkan.

sebarkan salam. Maukah kamu aku tunjukkan satu perbuatan? Kalau kamu sebarkan, maka kamu akan berkasih sayang. Apa sih ya Rasulullah? Salam, sebarkan salam. Tapi bukan sekedar mulutnya salam, tangannya juga salam.

bapaknya janda-janda. Sebaik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu maka jadilah abu yatama, jangan jadi abu. Banyak yang enggak setuju, Pak. Oleh sebab itu maka

ditata kembali hati kita, jangan sampai rusak. Makanya Nabi SAW lembut sekali. Apa kata Nabi?

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah nama.

0: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Susahnya Pak di telepon.
0: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
1: Sakit?
0: Iya Pak, lagi sakit.
1: Sakit apa Pak?
0: Glukoma Pak.
1: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata Pak.
0: Iya, sudah Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Syukurlah Pak kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya Pak. Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Kardina Mata solusinya. Herbal Kardina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Kardina Mata, produk terbaru dari Agarirus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: radio kesayangan Anda ini. Anda di Los Berbagai, semua cocok.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke radio.

0: nih, nggak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Rasanya nggak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan, baru Neo Ultra Cap Gold.

0: kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
1: Hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
2: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
1: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rambut jauh atau dekat, silinder, glaukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
3: Assalamualaikum, nama saya Fiska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
1: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT 3, Simpang 3 Arizona, atau di depan Nasi Goreng.

Tertera di pukul 7 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

0: Radio Mas.
1: Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
2: Radio Manggis.
0: Dari kawasan Jalan Dr. Haji Mas nomor 201 Kampung Mas Jambi. Radio Manggis.
3: Sungai Batanghari adalah sungai terpanjang yang ada di Pulau Sumatera. Sebenarnya sebagian dari sungai ini juga mengaliri Provinsi Sumatera Barat. Namun lebih dari 70% daerah aliran sungai berada di Provinsi Jambi. Memiliki panjang mencapai 800 km, sungai yang menjadi kebanggaan masyarakat Jambi ini menyimpan berbagai potensi wisata yang mampu menarik wisatawan daerah hingga mancanegara.

0: paracetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala, sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
1: Sudah gak sakit apa lagi kan, Pi?
2: Ultra Flu Extra, bener-bener ekstra.
1: Ultra Flu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu dan batuk sekaligus.
0: Ultra Flu Extra, sekaligus redakan sakit kepala, flu dan batuk. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut, hubungi.
3: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: berdiri, sekarang bisa berdiri dan bisa jalan-jalan.
1: Jadi satu paketnya itu agar rilus drop, agar rilus hijau, ocean mineral, dan madu temulawak ya Pak?
0: Iya.
1: Alhamdulillah. Berarti cuma dalam waktu sehari semalam sudah bisa dirasakan khasiatnya dan sudah terasa perubahannya ya Mbak?
0: Iya.
1: Sekarang perubahannya gimana Mbak setelah mengkonsumsi produk agar rilus?
0: Sekarang lebih enak, di badan juga terasa ringan, juga enak.
1: Rasanya apa kira-kira untuk teman-teman yang mempunyai masalah sama seperti yang Mbak rasakan?
0: Senang sih, sabar, kuat, yakin kalau kita itu akan sembuh, yakin sembuh seperti semua. Pesannya untuk teman-teman atau saudara-saudara yang mempunyai penyakit seperti saya, pesan saya segera konsumsi obat herbal agar jos.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Mandi 0812-740-1367.
3: Radio Mandi.
4: Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
5: Radio Manggis

Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan. Karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah

Radio Manggis.

0: silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu? Ini saya lagi mau cari mobil untuk nambah pemada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Dino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
0: Wah, kalau begitu saya mau lah Dino-nya satu unit.
1: Dino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Dino Connect, armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Apa budal megawe sih Bu?
4: Iya Pak Ne, alhamdulillah Pak Ne sehat bisa megawe maneh.
3: Iya Bu Ne, sawise rutin ngombe garu sekolah lho Bu Ne. Wong jantunge Bapak wis mari wis penak saiki Bu Ne.
4: Ini telah ada Agarilus Squalene. Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga

0: juga berperan dalam sel-sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan, konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari. Untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Mandiri.

0: satu bentuk pengobatan yang harus dijalani.
1: Okay.
0: Nah, makanya satu yang harus diingatkan adalah semangat. Harus percaya kepada Yang Maha Kuasa bahwasanya pasti kalaupun sudah separah apapun, kalau Allah menghendaki kesembuhan, pasti sembuh ya. Makanya kita meminta, jangan berputus asa, tidak terjadi lonjakan kadar gula. Serahkan aja semua padanya, mudah-mudahan kita dapat mukjizat. Kalau kita tetap menyarankan untuk mengkonsumsi jamu tetes Maripro, karena alhamdulillah lebih dari jamu tetes biasa.
2: Masih banyak dari kita yang sepele tentang masalah kesehatan. Tidak berusaha mencegah, malah seperti menunggu kesehatan bertambah parah. Ketika sudah sakit, apapun yang kita cari selama ini akan terasa sia-sia jika kesehatan tidak menjadi prioritas utama. Dan dengan 5 tetes 3 kali sehari Maripro mampu memaksimalkan kesehatan Anda dengan berbagai bahan herbal alami yang terkandung di dalam setiap tetesan Maripro. Maripro tidak memiliki efek samping, sudah teruji klinis BP POM dan berlegalisasi halal dari MUI. Buktikan segera, Maripro lebih dari jamu tetes.

Bali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi. Hanya menggunakan ramuan alami

0: tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1, 2, 3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: 96.6 FM Radio Manggis.
1: Radio Manggis. 96 FM Radio Manggis. Yang pertama dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa storing ya? Si hilu, apa kabar semuanya? Soe Manggis, salam sejahtera untuk kita semua. Riki menemani malam Soe Manggis di program Cafe Dangdut edisi hari ini, yaitu hari Senin, awal ya. Awal hari, awal bulan, masih suasana 3 hari di bulan Agustus ini. Hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan cuaca sedikit panas. Waduh. Gak apa-apa. Itulah ya, pancaroba. Dan beberapa kabupaten, kota di Sumatera. Seperti di kabupaten kota Sumatera Selatan, Sumatera Barat ya, Padang. Ini banjir ya, hujan deras. Di kota Jambi masih panas berdengkang. Ya nggak apa-apa deh, kita tunggu saja gimana ini perakiraan cuacanya. Semoga korban banjir diberikan ketabahan ya. 24187 kita undang atensinya buat teman-teman Soe Manggis antara kota Jambi. Hari ke ucapkan selamat malam aja, selamat monitor di program Kapi Dangdut edisi hari ini. Yuk 24187. Halo Kapi Dangdut. Oh kecuy, okay, siapa dimana cuy? Bang Arman apa kabar bang?
1: Ya baik kira.
0: Alhamdulillah panas ya?
1: Iya panas.
0: Waduh, kota Jambi panas. Alhamdulillah sehat.
1: Juga suaranya agak kesek-kesek ya?
0: Iya ya.
1: Iya.
0: Nanti kita laporkan kepada Mr. Muri dan owner Radio Manggis. Kresek-kresek, Pak.
1: Sekarang kecil suaranya.
0: Iya. Kalau sekarang gimana?
1: Lumayan lah.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Artinya batu aki ada ya?
0: Batu aki, baik.
1: Iya. Ada. Tadinya itu ya Mas Haki ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batu aki bakalan mengudara di ruang dengar kita semua. Edi Kusnadi. Ada juga tadi Iswanto Joko. Selamat malam Iswanto Joko. Dewi Aprianti juga selamat malam, selamat monitor. Halo Kafe Dangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana nih?
2: Gaya Uti.
0: Yoi. Bunda apa kabar, Bun?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Yoi. Baik, sehat sentosa alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, udah ngopi?
0: Alhamdulillah sudah tadi.
2: Makolah, Kak.
0: Hai, mantap untuk berbuka puasa tadi ya?
2: Oh, iya, sini lah.
0: Oke, siap. Thank you.
2: Ada pula pisang sama durian.
0: Mantap, gaspol nih.
2: Alhamdulillah. Rezeki jatuh dari atas.
0: Alhamdulillah, luar biasa.
2: Ini minta lagu untuk siapa dari Mirnawati?
0: Untuk siapa? Baik, kita hadirkan untuk siapa ya?
2: Iya. Boleh salam, Mbak?
0: Silakan.
2: Salamnya buat Mirisi. Selamat malam, selamat bertugas, tetap semangat ya, jaga kesehatan selalu ya.
0: Alhamdulillah, insyaallah.
2: Selamat hati ya. Terus ada Mas Alimin, ada Rudi Ramlan, Amar Bakung, Gede Sila, Gede Solia, Naila, Vero, Anissa, Wahudin. Terus ada Armi Mojo,
0: Indawati,
2: Sabutop, Bang Ibu, Bang Agung, Pak Bu Ahmad, Ajem, Mama Elo, Nyayang. Terusnya pokoknya semuanya lagi.
0: Oke, siap.
2: Suaranya
0: gak
2: berus lagi.
0: Oke.
2: Kalau banyak semut terkak-kakak gitu.
0: Iya, buatnya Mr. Muri, tolong kresek-kresek gimana nih Mr. Muri. Memang iya nih. Oke, siap.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Mr. Muri, kresek-kresek kata fans Radio Manggis nih. Colong diperhatikan, gelombang kita kenapa ini kresek-kresek. Ya, nanti akan di-update lagi ya gelombang kita 96 FM kenapa kresek-kresek. Halo Kopi Dangdut.
3: Siapa yang nyaut?
0: Oke, siap. Siapa di mana nih? Siapa? Oke, siap, Bang.
3: Lagunya sih.
0: Lagunya apa?
3: Berani Cinta.
0: Siapa?
3: Berani Cinta.
0: Bilang cinta.
3: Benalu
0: cinta, oke.
3: Ya, dari Jawa ya. Ya, makasih.
0: Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benalu cinta di ruang dengar kita nanti ya, versi cewek. 24187. Halo, Cafe Dangdut.
2: Jatuh yang ayah itu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bunda Pati apa kabar, Bun?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat setelah saya. Baik Bun.
1: Baik juga. Si Hardang nih.
0: Hardang karena cuaca ya.
1: Cuacanya Hardang benar sih di depan jembatannya tidak mempan kita
0: lagi. Iya karena panas mungkin ya.
1: Panas lain nih.
0: Mungkin masuk kamar hidup dipasangin sama saja.
1: Iya mantul.
0: Oke siap.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buatnya Ferry Hartanto. Apa kabar Ferry? Lama udah nampak Ferry. Kemarin gak jadi main ke rumah Ferry. Aduh Ferry. 24187. Halo Kak Fedangdut.
4: Gak toyan gak jahit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana nih?
4: Bang Alimi Jisrang.
0: Bang Alimi apa kabar Bang?
4: Alhamdulillah sehat. Ya, puji
0: sehat. Alhamdulillah sehat Bang Alimi.
4: Ya.
0: Sehat-sehat.
4: Alhamdulillah sehat,
0: Alfian. Iya, sama sehat gitu maksudnya.
4: Iya, alhamdulillah.
0: Lagunya apa, Bang Alimi?
4: 10 jari aja lah.
0: 10 jari.
4: Salamnya buat semuanya ya. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 10 jari. Mengudara juga ya di ruang dengar kita semua. Buatnya Bang Andi Asri, oh, selamat malam sama monitor. Kabar baik Mas, kemarin ada yang meninggal Mas. Iya, tahulah. Kita kan kesana juga Ferry. Tapi siangan ditunggu tapi tidak nongol-nongol. Sangat disayangkan dan disesalkan Ferry. Gas, buat rekan-rekan Soy Mangis Fans Club Radio Mangis di mana pun saat ini berada 24/7. Per besok Mas tidak siaran, gas ke rumah Per. Ya. Yeah. Buannya Mister Untung Soropati, salam malam, salam monitor, gaspol. 24/7 kita undang lagi nih. 12 menit, enggak terasa. Muhammad Bobby Afrianto, ACTRU 2 Pak, dari kemarin enggak muncul. Diputarin. Bobby yang enggak monitor sampai tuntas, sangat disesalkan. Bobby dengan senang banget mengenakan baju warna biru kalau Jumatan. Sukses selalu buatnya Bobby, tetap update terus bajunya. Ricky senang banget kalau dia pakai baju.

0: baju corak biru-biru agak sedikit lurik-lurik. Waduh, keren banget Bobby kalau pakai baju biru itu ya. 24187. Mana baju biru itu Bobby? Jangan dibuang Bobby, pakai terus Bobby. Untung Surabati request lagu Om Riki, prasangka gas, Mister Untung nanti kita hadirkan juga. Aduh putus. Begitu hitam prasangka uang. Yo 24187, kita undang atensinya. Di season pertama ini lepas pukul 20 lebih 13 menit atau 13 menit kebersamaan kita luar bioskop. Yuk 24, ah, ada telepon. Halo Kak Fidangdut.
1: Enggak goyang, enggak nyahut.
0: Oke, Kakak Buten, enggak nyahut, enggak yahut boleh juga. Sehat Kakak Buten? Kakak Buten gimana sebaliknya? Lagunya apa?
1: Kupu-kupu.
0: Kupu-kupu.
1: Dari Wita Sugiarto ya.
0: Kupu-kupu yang
1: bukan kayak gitu.
0: Oh iya iya. Nanti kita hadirkan.
1: Kupu-kupu.
0: Kupu-kupu Aisyah Aina nyandam di balik sumpah. Oke siap.
1: Sama sih, kamu susah selalu ya.
0: Iya Kakak Butet.
1: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Butet dengan lagunya Kupu-kupu miliknya Rita Sugiarto. Hampir 15 menit nih Riki cuap-cuap di ruang dengar kalian di program Cafe Dangdut di gelombang 96 FM Radio Pelopor Dangdut 101.9 di Kota Jambi Manggis Radio. Dan yang mencakup jangkauan 96 FM melalui gelombang apa namanya? Media sosial kita di Manggis Pool, Riki Oken, TikTok kita juga, Facebook kita. Riki ucapkan selamat malam, selamat monitor. Setia terus ya bareng Kak Riki sampai tuntas nantinya kebersamaan kita. Riki hadirkan lagu-lagu yang oke punya. Di antaranya kita ada lagu perdana miliknya Wika Salim dengan Batu Akik. Kita dengarkan yuk, ladies and gentlemen, check it out.

Okay. So emang gisa dari kata Jambi kembali setia bareng kakak Riki yang selalu di hati. Kita undang atensinya kembali sesi kedua ini yang mencakup 96 FM. Sekali lagi hari ucapkan selamat malam, selamat monitor fans yang setia terus dari Radio Manggis Pengudara ya, dari tahun 1972 hingga 2026 ini. Say hello buat semuanya. Dan Riku Cogan, selamat malam, selamat menyaksikan dan mendengarkan. Yuk, 24187 yang ingin bergabung silakan. Buatnya Maria Ulupa, selamat malam Maria.

Yo 2187 kita undang lagi. Mau juga Pak, sudah ngopi apa belum? Oke, thank you buatnya Maria Ulfa. Maria Ulfa, Maria, jangan lupa di follow. Maria belum follow nih, padahal pengikutnya sudah rame nih. Di follow, jangan lupa di follow Maria Ulfa. jangan dinonton be, di follow, tek, diikuti. Jangan tidak diikuti.

24187 kita undang. Alim Sabak, selamat malam, selamat monitor. Mari Ulfa, diikuti. Edi Gemini, selamat malam Edi Gemini. Edi, selamat malam aja, selamat monitor Edi. Ini teman-teman SD Riki nih, ada Maria Ulfa, ada Edi. Mana nih Maria, sudah di follow belum? Tuh kan, belum lagi. Yaudah deh, 24187 kita undang atensinya buat Soyo Manggis, Fans Club Radio Manggis, dimana pesan ini berada. Kita hadirkan lagu lagi yuk. Mirnawati dengan Untuk Siapa. Check it out.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Oke, saya Manggis, Satar Kota Jambi. Kembali lagi setia bareng Kak Riki yang selalu di hati. Sampai jam 11, sampai jam 10 malam ya, kita mengudara di ruang dengar kita semua. Semoga terhibur apa yang kita berikan. Sajian-sajian musik dangdut. Yuk, gaspol buat Soy Banggis, masih ada waktu 24187. Terima kasih yang telah memberikan gift-giftnya dan telah memberikan komentar. Ada Uun Sunnah. Assalamualaikum, Kafe Dangdut gak goyang gak yahut. Boleh request lagu Rindu Berat darinya Ici Tresnawati Mas Riki. Saya dari Senaung. Oke, menyapa untuk semuanya. Thank you dari Senaung. Kak Butet tadi ya, mantap, semangat terus Pak RT. Oke, thank you. Gak ada penelpon, kita gas aja lah ya. Benalu Cinta, ladies and gentlemen, kita dengerin yuk, check it out.

0: Siang Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa

0: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
1: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
1: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Deh, babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan paracetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah gak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
6: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
5: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi,

0: Saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
1: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan.
2: Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Semua tentang Jambi.
4: Semua tentang Jambi.
5: Ketek adalah nama transportasi sungai yang berasal dari Jambi, khususnya wilayah seberang kota Jambi. Ketek biasanya digunakan oleh warga yang ingin menyeberang dari daerah seberang kota menuju ke kota Jambi ataupun sebaliknya. Jenis transportasi ini telah ada turun-temurun dan menjadi mata pencaharian bagi sebagian warga yang tinggal di daerah tepian Sungai Batanghari. Keberadaan ketek ini perlu dilestarikan dan didukung karena selain menjadi ciri khas daerah, juga bisa menunjang kegiatan pariwisata di Sungai Batanghari.
3: Semua tentang Jambi.
4: Semua

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene.

0: imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan, konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari. Untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Anda baru saja mendengarkan program acara terakhir kami hari ini. Terima kasih telah bersama kami di 96 FM Radio Manggis dan Dut Plus Kota Jambi. Dan sampai jumpa.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar. Yang paling heboh dangdutnya dan asik goyangnya hanya ada di Radio Manggis 96 FM Jambi.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam

0: tidak teratur. Terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya. Seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor, atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Gubernur Jambi Hasan Basri Agus meminta agar investor segera memulai pembangunan pasar angkutan.
6: Tenaga kerja Kota Jambi Kaspul mengatakan langkah-langkah untuk penutupan lokalisasi itu sudah.
7: Balita suku anak dalam di Opname terserang penyakit batuk, demam, dan anemia. Satu bayi butuh transfusi.
8: 127 sekoja keracunan bubur pemerintah.
9: Pekan kedua bulan November harga cabai sudah mencapai Rp80.000.
10: Provinsi Jambi naik sebesar 14%. Jumlah ini di atas nominal.
11: Mantan Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang tengah hamil 4 bulan itu langsung ditahan.
12: Tersangka kasus begal motor yang sudah dicari sejak beberapa waktu lalu. Warga Lahat Sumatera Selatan ini ditangkap beberapa hari lalu di kawasan.
3: Ya, berbagai berita terupdate dan teraktual, baik lokal, nasional, maupun internasional, hadir setiap harinya hanya di Radio Manggis 96 FM Jambi. Kunjungi juga website kami di www.manggisfm.co.id. Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya, kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapain dengerin yang lain? Radio Manggis, muang, tap-tap goyangnya. Mainkan.

mendengarkan berita seputar Jambi bersama Manggis FM. Dapatkan berbagai informasi seputar peristiwa, politik dan pemerintahan, hukum dan kriminal, sosial dan budaya, ekonomi dan bisnis, olahraga dan lain-lain. Hanya bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sohib Manggis. Bertemu kembali bersama saya DJ Ale ya. Tepatnya hari ini Selasa 4 Agustus 2026.

Selamat pagi untuk Anda semua yang bergabung ya mendengarkan Radio Manggis 96 FM Jambi di kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Bersama saya 2 jam ke depan ya kita hadir dengan rangkaian informasi berita yang telah kita rangkum di meja redaksi Radio Manggis 96 FM. Menemani aktivitas pagi Anda bersama Radio Manggis ya dan juga buat yang mendengarkan via streaming. Dimanapun Anda berada, pastinya kita doakan Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan yang sudah disibukkan dengan segala pekerjaan Anda hari ini. Semoga berjalan dengan lancar, diberikan juga kemudahan dalam rezekinya dan kita doakan saya Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Selamat pagi juga buat saya Manggis yang baru bergabung ya, mendengarkan Radio Manggis, menikmati aktivitas pagi Anda di edisi Selasa 4 Agustus 2026. Dan seputar Jambi hadir menemani Anda hingga nanti menjelang jam 8 pagi dengan rangkaian informasi berita dan peristiwa yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya. Menemani suasana pagi Anda dengan segala aktivitasnya dimanapun Anda berada, tetap semangat luar biasa ya, apapun itu profesi pekerjaan Anda. Sambil mendengarkan Radio Manggis bisa mendapatkan informasi berita-berita terupdate yang kita hadirkan untuk Anda.

Pastikan tetap stay tune terus mendengarkan Radio Manggis. Nanti kita akan masuk dengan informasi berita selengkapnya. Tetap di program Seputar Jambi.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga

0: di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal.